0: Datuk Sri Fahmi menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Bagi meningkatkan keupayaan operasi dan keselesaan warga kerja di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi, dua projek pembangunan melibatkan pengubahsuaian dan penggantian peralatan penyiaran serta sistem penyaman udara sedang dilaksana. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, projek pertama melibatkan penggantian peralatan penyiaran di studio dengan kelengkapan baharu untuk menyokong siaran digital dan berdefinisi tinggi 4K. Serta penyediaan peralatan sokongan seperti lampu dan latar pentas bagi meningkatkan kualiti produksi kandungan penyiaran. Projek kedua pula membabitkan penggantian 4 sistem penyaman udara berkapasiti besar bagi memastikan persekitaran kerja yang lebih selesa dan selamat selain mengambil kira aspek kesihatan warga kerja. Kerja naik taraf dan penggantian peralatan studio tersebut kini mencapai 10% dan dijangka siap pada 2028. Beliau ditemui media dalam lawatan kerja projek sedia ada di bawah RTM di Kompleks Bersepadu, Kementerian Komunikasi, Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, pembangunan kepimpinan belia di Sabah akan terus diperkukuh bagi melahirkan lebih ramai pemimpin muda sebagai pelapis kepimpinan negara. Menteri Belia dan Sukan KBS Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha itu penting dengan mengambil kira lebih 60% populasi Sabah terdiri daripada golongan belia.
2: Dan sudah pasti program-program di sini adalah amat-amat penting untuk kita memastikan bahawa kita melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin yang hebat di negeri Sabah ini dan akan menjadi pelapis masa depan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Menurutnya, KBS akan memperkukuh program pembangunan belia termasuk proses kaderisasi dan latihan kepimpinan bagi membekalkan golongan muda dengan kemahiran serta pengalaman yang diperlukan. Pelan tindakan pembangunan belia juga perlu digerakkan secara menyeluruh dengan penglibatan semua kementerian dan kerajaan negeri. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik berkata kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus bergerak seiring dengan agenda sukan negara.
2: Dan kita menjadikan sukan ini sebagai jambatan perpaduan antara negeri dan juga persekutuan, dan yang paling penting sekali adalah untuk menyatukan antara kaum, bangsa dan agama dalam negara Malaysia ini sendiri.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. KBS turut mendapatkan perkembangan terkini daripada Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah bagi memastikan program serta pembangunan sukan negeri terus diberi perhatian. Dalam pada itu, pembangunan infrastruktur sukan di Sabah juga akan terus dipantau sejajar usaha memastikan kemudahan yang diperlukan dapat diperkasa demi menyokong kecemerlangan atlet negeri. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menyumbangkan peralatan sistem audio kepada seorang basker orang kurang upaya OKU. Sumbangan itu bagi menggantikan peralatan yang rosak akibat dilanggar sebuah kenderaan yang terbabas masuk ke Balai Pelepasan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lalu. Sumbangan berupa alat pengimbang audio, pembesar suara dan mikrofon disampaikan Menteri KBSK Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui RTM selepas menyerahkan sumbangan tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Katanya kementeriannya terus komited menyokong golongan OKU yang mempunyai bakat dalam bidang kreatif. Sementara itu, penerima sumbangan, Azri Pinang, yang merupakan OKU penglihatan memberitahu, aktiviti basking merupakan sumber pendapatan utama beliau sejak 14 tahun lalu. Bagaimanapun, aktiviti tersebut terhenti apabila peralatan muziknya rosak sekaligus menjejaskan keupayaannya untuk mencari pendapatan harian. Sabah FC menguji kekuatan pasukan di Bali, Indonesia menerusi dua aksi persahabatan antarabangsa menjelang saingan Liga Super musim 2026-2027. Pengurus Sabah FC Arziz Afizi Rumsani berkata, kem pramusim selama 6 hari itu berlangsung bermula hari ini hingga 16 Ogos. Beliau ditemui RTM pada perlawanan persahabatan Sabah FC menentang Kasuka FC dari Brunei Darussalam di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Katanya kem seumpama penting bagi memuktamadkan persiapan pasukan serta membina keserasian dalam kalangan pemain. Kesemua pemain Sabah FC kini berada pada tahap positif dan berharap sokongan padu penyokong terus menjadi kekuatan pasukan menghadapi musim baharu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyelarasan lebih sistematik pacu agenda pembangunan negeri. Prestasi ekonomi negara beri manfaat kepada rakyat. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
2: Okey, selamat pagi. Waktu sekarang 8.23 pagi. Kita berada di jam ketiga untuk segmen Rentak Pagi. Okey, apapun, terima kasih banyak kepada sahabat semua yang segar mendengarkan Tawau FM ketika ini. Saya akan bersama anda, menemani anda untuk hiburan segmen ini sehingga ke jam 11 pagi nanti. Okey, apapun, jam ketiga sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti. Okey, sama-sama ikuti dari sana sini bersama-sama dengan sahabat di Sarakan FM, Keningok FM, ada juga Sarakan FM. Dan juga sebelum itu, ketika ini ya, negara berdepan dengan cuaca kurang hujan dan juga letupan awan rendah menyebabkan bacaan indeks ultraungu ataupun UV berada pada tahap yang tinggi. Jadi situasi tersebut bukan sahaja menyebabkan suhu panas, malah merisikokan kesihatan susulan pendedahan berlebihan pada sinaran UV. Okey, jadi kepada anda semua, ambil ya langkah apa dia yang sewajarnya, dan jika tidak ada kerja-kerja yang membuatkan anda terdedah kepada apa ni sinaran matahari, sinaran UV di luar, tak perlulah berada di luar dengan kram ya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berusia dari sana sini. InsyaAllah ada banyak lagi berita-berita menarik akan saya kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, untuk maklumat ya, IPU tidak sihat melibatkan 9 kawasan di Sarawak dikeluarkan, di mana jerebu rentas sempadan mengakibatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dicatatkan di Sarawak melibatkan 9 kawasan pagi tadi. Okey, di mana sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS memaklumkan bahawa kawasan terlibat masing-masing adalah Serian dengan bacaan APIMS 179, Kuching 161, Samarahan 161, Sibu 158, Mukah 156, Seri Aman 155, Sarike 155, Bintulu 142 dan Samalaju 141. Dan bacaan IPU sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi data IPU yang dikeluarkan setiap jam adalah berdasarkan 68 stesen penguasaan kualiti udara di seluruh negara. Okey, jadi kadang-kadang kita boleh nampak jugalah kesan jerbu ni di kawasan kita, di kawasan Tawau, di kawasan Kunak, kita boleh nampaklah sikit-sikit jerbu. Tapi setakat ini indeks bacaan udara tidak sihat ya, belum lagi dikeluarkan. Tapi walau bagaimanapun, sebagai langkah berjaga-jaga, anda boleh menggunakan ya pelitup muka ataupun mask lah untuk sekiranya anda berurusan di luar. Okey, itu sedikit perkongsian berita untuk pagi ini, dan kita menantikan detik 8.30 minit pagi bagi program pengisian diary sana sini bersama dengan sahabat di Sabah FM, Sarakan FM dan juga Keningau FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Dengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda di 101.

0: Baik, seperti biasa kita bawakan cerita terkini, perkembangan ataupun program yang berlangsung sepanjang hari ini bersama dengan rakan kita di stesen daerah. Jadi pagi ni Rafiq kita bersama dengan Kayum di Tawau. Selamat pagi Kayum.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi sahabat-sahabat semua.
0: Lepas tu kita ada Aida di Keningau. Hai Aida.
1: Selamat pagi Aida.
3: Hai juga semua kawan-kawan. Selamat pagi semua.
1: Di Sandakan kita ada Syaf. Di mana suaranya?
4: Selamat pagi semua. Apa khabar? Baik kan?
1: Khabar baik. Alhamdulillah.
0: Okey, jadi pagi ini kita berkongsi acara yang berlangsung. Kita bermula dengan Aida di Keningau. Silakan.
3: Okey, baik. Ya, terima kasih Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM. Untuk menghadiri hari ini, edisi Selasa 11 Ogos 2026 dari Keningau FM, ada dua bahan perkongsian pagi ini. Okey, ini apa yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi nanti, iaitu Istiadat Convocation Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS ke-20 tahun 2026 yang akan diadakan bertempat di Dewan Tun Sakaran IBDAS Keningau dan akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah. Untuk catatan diary yang kedua dari Keningau FM, ini berkenaan dengan Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis Sesi 2025 hingga 2027 dan Jelajah Aspirasi Menteri Siri 9 tahun 2026 yang akan diadakan pada sebelah petang nanti, bermula pada pukul 1 tengah hari sehinggalah pukul 4 petang, bertempat di Bilik Mesyuarat Pampang Aras 2 Majlis Daerah Keningau. Jadi itu ada dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM pula bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
2: Terima kasih Aida. Dan dari Tawau FM, hanya satu saja catatan yang ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan program dialog bersama dengan agensi berkepentingan komuniti nelayan wilayah Tawau Siri 1 2026 yang akan diadakan di Dewan Arena Belia Kunak seawal pukul 8 pagi tadi dan diresmikan oleh Datuk Seri Dr. Anil Sandu, Wakil Rakyat Kunak, Adun Kunak, dan dalam rangka pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif. Jadi satu saja bahan dikongsikan dari Tawau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM. Silakan.
4: Terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sanakan FM juga ada satu perkongsian diari untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya program taklimat berkenaan tugas-tugas unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM, tugas-tugas kaki tangan Mahkamah Anak Negeri dan tugas-tugas jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan Majlis Penyampaian Watikah Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Masyarakat Cina dan Ketua Kampung. Berlangsung ketika ini bertempat di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Beluran. Dan program ini turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap adun N49 Labuk. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan di Sabah FM, Rafiq dan Edwin. Silakan.
1: Baik, terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada tiga perkongsian pagi ini pukul 8.30 minit pagi sementara tadi, di mana berlangsungnya Majlis Convocation Get Maras Sabah berlangsung di Wisma MUIS, dan sebelah petang pula pukul 2.30 minit petang kita ada temu bual dalam slot kita cerita kita kongsi mengenai program Basking Negaraku Malaysia, menampilkan personaliti Azlan Enterprises dan juga penerbit Baharun Nur Dalila, kan, penerbit Basking Negaraku Malaysia.
0: Ya, 2.30 petang. Dan seterusnya selepas habis

0: Basking Negaraku, kita akan bersama dengan tetamu yang seterusnya pula. Ini 3 petang berkenaan dengan Astro Picnic Juraian Meteor Perseids 2026 bersama dengan Yang Berusaha Puan Nismah Binti Jimbun, Ketua Penolong Pengarah Kanan Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
1: Baik, itu dia 3 pengungsian dapat dikongsikan pagi ini, apa yang berlangsung di di Sabah ni kan.
0: Betul.
1: Persemarakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawa FM serta Sabah FM sendiri.
0: Jadi sebenarnya kita pun ucapkan tahniah dan syabas juga bagi rakan-rakan sahabat kita yang terima EPC kemarin. Ya,
1: anugerah pekerja cemerlang.
0: Perkhidmatan cemerlang.
2: Tahniah, tahniah.
0: Hex di Sandakan.
3: Betul, tahniah.
0: Wan. Dan juga kalau ditawa ada wafa kan?
1: Betul.
0: Iya. Ada yang terlepas lagi kan? Kalau
1: ada
0: dari
1: terlepas.
0: Itu semua ada kan? Nanti dorong kecil hati.
1: Semua ada.
0: Semua ada. Tahniah lah kan. Menjadi inspirasi lah.
1: Jadi inspirasi dan ialah tingkatkan lagi prestasi. Kurangkan kontroversi.
0: Iya. Aseh. Okey. Baik, terima kasih semuanya. Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Ayuh,
3: terima kasih.
4: Bye. Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
5: Rentak pagi.
6: Assalamualaikum, nama ni kebelum. Apa comeback?

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat iaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Kekalkan momentum tugasan anda bersama geng Suria Air Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.

0: sama-sama dengan Hakim Rosli dan juga Aman Ram Rosli jatuh bangun. Okey, sebentar lagi kita akan sama-sama ikuti Ingin Tahu. Tapi sebelum tu, ada sudah pun saya postkan tanda isyarat di page Facebook rasmi kita Tau FM dan juga di WhatsApp Tau FM berkait dengan topik sembang pagi kita. Perkara kecil yang boleh merosakkan mood pagi anda. Okey, kadang-kadang kita tak sedar kan, ada benda-benda kecil saja pun boleh merosakkan mood pagi. Jadi mungkin anda ada pengalaman yang membuatkan mood anda spoil seawal pagi, boleh kongsikan dengan saya. Okey, baik, apapun terus setiap mendengarkan Tau FM, jom kita dengarkan Ingin Tahu mengenai dengan sukar hasilkan telur dalam genggaman. Ha, macam mana tu?
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Pernahkah anda berasa hairan mengapa sebiji telur yang berada dalam genggaman anda tidak dapat dipecahkan langsung? Dari perspektif saintifik, kesukaran untuk menghancurkan telur dalam genggaman seseorang terletak pada sifat struktur unik kulit telur dan pengagihan daya. Kulit telur terdiri daripada kalsium karbonat menunjukkan nisbah kekuatan keberat yang luar biasa yang serupa dengan konkrit. Kekuatan ini dikaitkan dengan struktur kristalnya yang rumit dan saling mengikat yang memberikan rintangan yang ketara apabila daya mampatan diwujudkan. Tambahan pula, bentuk melengkung telur bertindak sebagai lengkung semula jadi, prinsip reka bentuk yang digunakan dalam pelbagai struktur seni bina. Kelengkungan ini dengan berkesan mengagihkan tekanan yang dikenakan secara sama rata ke seluruh permukaan cangkerang, menghalang jumlah daya daripada tertumpu pada satu titik sahaja. Apabila kita cuba memberi tekanan pada telur dalam penumbuk seseorang, daya diagihkan ke atas kawasan permukaan yang agak besar, mengurangkan tumpuan tekanan pada mana-mana kawasan tertentu pada cangkerang. Walau bagaimanapun, jika daya tertumpu pada titik tertentu, seperti apabila menggunakan tekanan dengan jari atau cincin, kulit telur lebih mudah retak. Ini kerana daya tertumpu melebihi keupayaan cangkerang untuk mengagihkan tekanan secara sama rata yang membawa kepada kegagalan struktur setempat. Pada asasnya, gabungan kekuatan sedia ada kulit telur, bentuk melengkungnya dan pengagihan daya yang sekata apabila dipegang dalam genggaman penumbuk menjadikan ia mencabar untuk menghancurkan telur menggunakan tangan kosong.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi Ingin Tahu.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabuh Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada ahli parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam pengucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kalau bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi growth adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi growth, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Raja untuk untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al-Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.

Keunggulan dalam hal-hal besar, anda perlu mengembangkan kebiasaan dalam hal-hal kecil. Keunggulan itu tidak terkecuali dalam sikap. Sementara kami di Geng Suria at Rentak Pagi akan tetap memberikan hiburan dan maklumat yang terbaik dan terpilih hanya di Tawau.

Okey, 9.22 minit pagi waktu ini, saudara. Kita berada di jam yang keempat untuk hiburan segmen Rentak Pagi. Saya kawan masih lagi bersama anda ketika ini, saudara. Okey, hal kecil ya. Hal kecil yang boleh menyebabkan anda boleh merusakkan mood anda pagi, seawal pagi kan. Itu antara topik sembang pagi kita untuk kita sembang-sembangkan pada pagi ini. Respon pagi di WhatsApp FM datang daripada Mami Jun. Kalau saya perkara kecil yang boleh merosakkan mood pagi-pagi ni, pertama sekali anakku kalau bangun pagi tak pernah kemas tempat tidurnya sendiri. Ya Allah. Yang betul-betul mengundang lah kan Mami Jun. Mengundang mood yang tak berapa nak baik. Alamak, kalau bangun awal pagi tu kemas lah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah minum selama pagi, gelasnya pun tak pandai cuci. Masa dua engkau. Tambah mood lah pagi stres ya. Okay, what DJ, selamat betul guys. I love Tau FM. Terima kasih Mami Jun. Wah, betul lah kan. Dah lah lambat bangun, tak kemas tempat tidur, dah minum, gelas tak dicuci. Aduh, betul-betul lah. Aduh, apa jadi? Lain tu kita ada respon daripada sahabat kita Sam. Ini selalu terjadi ni, bikin rosak mood pagi-pagi ya. Bila mau masuk ada saja orang meremang belurma menahan di depan pintu jamban. Selalu pun ini pun terjadi juga kan Sam. Paksa lah berbaris kan. Aduh, macam mana tu? Meremang belurma menahan. Terima kasih Sam. Wah, itu antara perkara-perkara yang boleh spoilkan mood awal pagi lah kan, untuk si Sam dan juga Mami John. Ada yang lain bagaimana pula? Kongsikan dengan saya, InsyaAllah kita akan bacakan nanti. Okay, 9.30 minit pagi nanti kita ada bisik selebriti. Agaknya selebriti mana yang kita nak kongsikan lagi. Jadi nantikan 9.30 minit pagi.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Bila anda mengalami keadaan seperti persekitaran atau diri anda berputar-putar ataupun berpusing-pusing, itulah simptom vertigo.
4: Vertigo.
3: Bila itu berlaku, ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tarik nafas dan jangan panik. Yang kedua, cari tempat untuk duduk atau baring dan tunggu sehingga gejala tersebut hilang. Yang ketiga, jangan pejamkan mata.

0: pada sebelah malam. Yang kelima, jangan memandu atau berhenti memandu. Ketika mengalami gejala vertigo atau jika anda khawatir akan mengalami vertigo. Dan terakhir, dapatkan rawatan sekiranya berlaku serangan kali kedua. Jaga kesihatan
1: dan jaga radio anda
0: agar tidak terlepas dengan maklumat serta hiburan dari stesen pilihan anda, Tarawa FM. Begitulah kami menyayangi anda.
2: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kak tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
5: bisik, selebriti.
6: Oh, pagi-pagi ni biasa kita ada ceritalah hiburan untuk pagi ini. Okey, ada kita pagi ni kita ceritakan sikitlah dengan pelakon Sweet Kiss Mina. Okey, menjelaskan isu artis atau lewat ke set penggambaran sebagai perkara yang perlu diberi perhatian serius lah, sambil memahami mengapa Fasha Sanda memilih untuk bersuara mengenai masalah berkenaan. Jadi Sweet Kiss Mina ataupun nama sebenarnya Farhana Kiss Mina Supandi berkata setiap anak seni perlu lebih peka terhadap disiplin, adab dan cara membawa diri ketika bekerja bagi memastikan urusan sebuah produksi itu berjalan dengan lancar. Dan menurutnya lagi, pelakon juga perlu memahami cara kerja serta karakter individu yang terbabit dalam produksi supaya dapat menyesuaikan diri dan mengelakkan perkara yang boleh menjejaskan kelancaran penggambaran. Jadi menurut beliau, apabila pelakon tu masuk dalam satu set penggambaran tu, pelakon tu kena tahulah kan macam mana mereka ni bekerja dengan siapa. Jadi adakah individu dalam produksi tu boleh menerima kita dengan cara A ataupun cara B? Lebih kurang macam tu lah kan. Jadi menurut beliau, bukan mahu menggalakkan orang datang lambat, tapi kadang-kadang pelakon-pelakon harus faham ya, ada pelakon yang terlambat bersebab. Jadi benda tu kadang-kadang tak boleh elak ataupun terus menghukum. Jadi mengulas sidakan Fasha meluahkan rasa dan ubah hati mengenai isu artis datang lewat ke set penggambaran melalui media sosial. Sweet berkata pelakon senior itu berhak menyuarakan pandangannya jugalah. Jadi menurutnya dia mengenali Fasha sebagai pelakon yang cukup menitik beratkan disiplin dan mungkin sudah lama memendam perkara berkenaan sehingga mendorongnya bersuara secara terbuka. Jadi itu maklumat Sweet yang dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia ke-34 ya. Berusia filem Babah itu turut mengakui pernah berdepan situasi beberapa artis ini hadir lewat ke set ketika awal pembabitannya dalam bidang seni. Bagaimanapun, sebagai artis baru ketika itu dia memilih untuk berdiam diri namun menjadikan pengalaman berkenaan sebagai pengajaran supaya tidak mengulangi perkara yang sama. Cerita mengenai dengan Sweet Kiss Mina. Okay? Jadi apapun, itu cerita basic selebriti kita untuk pagi ini.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hei, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Kamu tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat aplikasi bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Bersama dengan Tobok berusia lagu Arjuna. Okay, 9.20 menit pagi waktu ini. Lagi ya, respon daripada sesama dan pendengar kita mengenai dengan topik sembang pagi pagi ini. Okay, wow, kita dah terima respon daripada Nisha. Kalau Nisha pula kan, bila suruh anak Nisha mandi tapi banyak alasannya. Kadang-kadang bikin rosak mood, betul lah. Apalagi kalau ditanya nak menjawab. Bukan saya kasi rosak mood tapi bikin stres juga. Biasa begitulah kan golongan ibu-ibu kan ni sayang. Kadang-kadang anak-anak ni disuruh mandi saja pun macam-macam lah dia punya ni alasan yang dibagi. Tapi ditanya tak pula menjawab. Itu respon daripada Nisha. Lain itu kita ada Bahar Mada. Baik percaya di Temanggung sekarang, syukur alhamdulillah baik-baik saja. Lantai FM Artim klik di tempat kerja ketika ini bang. Respon pagi ni perkara kecil yang boleh merosakkan mood kalau saya sakit gigi. Oh, I feel you Bahar. Kalau sakit hati boleh juga ditahan-tahan kan, tapi kalau sakit gigi ni macam mau cari gaduh saja. Apalagi kalau ada orang berbising, bukan mood lagi hilang, sabar sudah. Hilang apa ni sabar? Mau menampar sudah. Ya Allah, betul lah Bahar kan, sakit, banyak sakit kan. Sakit gigi tu memang tak boleh bawa bincang tu. Wui, betul-betul apa ni, kesabaran level aras tinggi diperlukan ketika sakit gigi. Itu respon daripada sahabat-sahabat kita ya. Untuk respon pagi ni. Dan selain itu kita ada Abu Tidur. Si Abu Tidur ni dia cakap, respon pagi perkara kecil yang boleh merosakkan mood pagi saya bila game. Gini ni game bola lah teringat pihak lawan skor gol kemenangan. Lepas tu dengan pertukaran ya, klub Manchester United yang tak boleh skor, geram saya rasa. Tak sabar nak tunggu season baru berlangsung. Bila season baru Abu Tidur? 22 Ogos ya? Dengan cerita jadual perlawanan sudah pun keluar untuk Premier League season ni. Dia bertidur, share-share lah, kongsi-kongsi lah eh. Macam kita di baju yang sama juga ni. Okey, itu respon daripada Abu Tidur. Dan zedar tak zedar, itu antara respon yang sempat kita bacakan lah. Setakat ini tiada respon di Facebook atau FM. Apapun, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang sudah pun memberikan respon untuk pagi ini menerusi topik sembang pagi kita. Kadang-kadang bila kita sebut berkaitan dengan perkara kecil, perkara kecil ni kadang-kadang yang yalah, benda tu tak besar tapi boleh membuatkan mood kita awal pagi ni berada dalam keadaan yang tak berapa nak elok lah kan. Tapi pertimbangan kita untuk menangani setiap permasalahan tu sebenarnya boleh mengawal mood anda daripada jadi lebih teruk. Tapi tadi sahabat kita si Bahar Mada, kalau sakit gigi tu memang tak boleh bawa bincang lah eh. Memang tak boleh bawa bincang. Terima kasih banyak kepada sahabat yang memberikan respon untuk topik sembang pagi kita untuk hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada sahabat yang sudi bersama-sama kita lah untuk hiburan seberantak pagi ini. Memasuki jam terakhir, kita akan sama-sama bermusih berada lagu back to back tak berhenti pelbagai genre selama sejam sehingga ke jam 11 pagi nanti. Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang sudi mendengarkan kami. Dan diharapkan anda semua tetap setia mendengarkan Top FM. InsyaAllah selepas ini hiburan saya masyarakat akan menyusul, akan bersama dengan Tamrin yang akan menemani anda 4 jam sehingga ke jam 3 petang nanti. Apapun, saya kau mengakhiri perjalanan untuk segmen jam yang keempat untuk hiburan saya berantak pagi ini. InsyaAllah berpanjang rezeki, kita akan bersua lagi pada hari Khamis nanti berisi hiburan segmen Ritma Petang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Sehingga kita bersua lagi.

0: secantik bahasa. Perkataan hari ini. Cerah, yang bermaksud sudah siang atau terang. Ketika kakak terjaga, dia melihat hari sudah cerah. Cerah. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Surya Air Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda hanya di Tawau FM.

0: Kami dari MRSM Tun Mustafa Tawau.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Aiza.
3: Man.
2: Dalam kita ketawa ni kan.
3: Kenapa?
2: Ada kawan ku ni.
3: Kenapa kau tanya?
2: Kadang lucu jugalah.
3: Ya.
2: Pasal kentut bah.
3: Oh, pasal buang angin. Ya. Kentut. Kenapa?
2: Bahasa, yalah, sopannya buang angin lah.
3: Ya.
2: Dia ada wuduk sudah, mau sembahyang kan.
3: Ya.
2: Di kan. Dia ni kan.
3: Kentut.
2: Dia kentut. Tanpa ada bau dan bunyi. Sebab dia sakit perut pada time.
3: Oh, dia sakit perut.
2: Tapi dia rasa memang ada keluar angin-angin begitu. Dari tempat kentut tu lah.
3: Macam mana ni Mr. B?
2: Tanpa adakah ada batal
3: bau,
2: wuduk dia?
3: Tanpa ada bau, tanpa ada bunyi. Tapi dia rasa memang ada ke?
2: Dia memang ada rasa, memang ada keluar angin.
3: Macam mana tu ya?
0: Satu sahaja jawapannya ni, kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Kan? Apa kata Nabi? Jika seorang daripada kamu mendapati ada sesuatu dalam perutnya,
3: ya,
0: sama ada akan keluar sesuatu daripada perut atau tidak, maka janganlah keluar daripada masjid sehingga ia mendengar bunyi atau keluarnya angin. Dia sudah merasa kan?
3: Ya.
0: Dia sudah rasa keluarnya angin kan?
2: Dia rasa keluar angin lah.
0: Tapi bau dada kan?
3: Ya.
0: Tapi dia sudah confident.
2: Betul.
0: Ya. Maka wuduknya tetap batal. Walaupun itu tidak ada bunyi, volumenya kan? Maka yang penting dia yakin, batal.
3: Batal.
0: Wuduklah semula.
2: Wuduklah semula ya.
0: Wallahu'alam. Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azam.
5: Ya, waalaikumsalam. Hai. Hai, hai.
4: Yang kedua.
5: Ya, untuk Ayo ke Dapur hari ini. Jadi, resepi semalam kita sudah kongsikan. Yang pertama kan, daripada Era Saipura. Jadi, hari ini Wan cakap... Era mau kongsikan resepi acar. Selalu kita makan acar ni, kalau kita menghasilkan ataupun membuat acar ni, mesti tidak lari daripada cuka. Kan? Tapi untuk hari ini, istimewanya resepi, mungkin anda pernah makan, tapi tidak tahu. Sedap pula kan acar ni, dia pakai apa ni ya? Jadi kita bersama dengan Era Saipura, yang mana resepi untuk acar ni tanpa menggunakan cuka. Wow. Jadi kita belajar bersama dengan Era Saipura ya. Okey, silakan Era Saipura untuk resepi
4: acar tanpa cuka.
6: Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam rancangan Ayo ke Dapur. Hari ini anda bersama saya untuk berkongsikan satu lagi resepi kepada semua pendengar setia Tau FM. Resepi yang ingin saya kongsikan hari ini adalah acar tanpa cuka. Okey, biasa kita membuat acar ni kita pakai cuka, tapi kali ini saya tidak pakai cuka. Acar ni sesuai untuk orang yang ada gastrik, yang ada GERD, sebab tak boleh makan cuka kan. Jadi sangat-sangat sesuai untuk dorang lah. Okey, bahan-bahannya adalah 1 biji timun, 1/2 batang lobak merah, nenas, ini ikut kesukaan kita, mau tak banyak pun boleh, lagi sedap. 1 biji cili merah, sunquick, garam dan gula. Cara-caranya adalah hiris-hiris timun, lobak, nenas dan cili merah ikut kreativiti kita masing-masing. Lepas tu tuangkan sunquick, tengoklah banyak mana kita mau letak. Kalau mau ada kuah, letak banyak sikit. Lepas tu perasakan dengan garam dan gula. Kacau-kacau sampai sepuati, kemudian rasa. Kalau okey sudah ditekak kita, okey lah tu. Lepas tu siap, simple kan. Lepas ni bolehlah cuba. Okey, bye-bye.
5: Ya, sedap lah Wan.
4: Sebenarnya banyak cara untuk buat acar ni.
5: Betul-betul.
4: Satu orang kata modifikasi.
5: Ya, betul. Ya, betul.
4: Buat acar kan?
5: Betul-betul. Jadi sebenarnya mudah saja untuk menghasilkan acar ni. Cuma yang leceknya ni bila kita menghiris tu lah. kan? Sebab dia hiris kecil-kecil, halus-halus kan? Aduh. Tapi itulah bila makan...
4: memang
5: sedap. Jadi itu resepi yang dikongsikan oleh Era Saipura. Acar tanpa cuka untuk hari ini.
4: Dan esok kita masih lagi akan bersama dengan Era Saipura untuk satu lagi resepi yang akan dikongsikan.
5: Ya, nantikan esok.
4: Sampai berjumpa lagi untuk Ayo ke Dapur siapa hari ini.
5: Ya, assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
5: Bye.
2: Ayo ke Dapur.
3: Ayo ke Dapur.

0: apa suka?
1: Maga kok cok.
2: Siapa ini radio na atau FM ni? Maga lo deng kali ngai.
1: Iya kak.
2: Iya, cedolip doleng. Nah, megato na fadaki.
1: Oh,
2: ye ye. Untuk ni si ratu titik set di mega hes pale.
1: Kau disempurna, siaga.
2: Kau disempurna, dikuna, diladato, fahada tu. Asara polona asara titik 6 megahertz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat ladato. Asara polona asara titik sedi megahertz.
1: Meleto ga engkau ingat eh. Awi, dede.
2: Oh, pada ini lo pale.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di RFM Station beranda anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Qayyum sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya akan menjamin terus menemani anda melalui show layan untuk hari ini, edisi Selasa kita. Ya, Selasa kita 11 Ogos 2026 bersama 27 Safar 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semuanya ceria, semuanya bahagia hari ini. Dan terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Session. Dan mudah-mudahan apa kita rancang dapat ya kita laksanakan dengan baik dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi 4 jam berikutnya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menjadikan hidup anda untuk hari ini.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Di mana saja anda berada ketika ini. Yang tengah mandu, selamat mandu. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan yang penting sekali, kita perlu berterima rasa semasa berada di jalan raya. Dan terus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk keselamatan kita bersama. Baik, kita terima belakang pertemuan kita bersama dengan Santesh. Dia cintaku.

Okey, dia cintaku. Santai mengumumkan kita pagi ni. Apa yang penting sekali kita perlu bersemangat. Jangan kita berputus asa. Jangan biarkan kegagalan semalam menyekat potensi luar biasa kita. Jadi kita perlu berlangkah. Langkah-langkah kecil yang konsisten hari ini, saudara, akan membawa kepada perubahan besar di masa depan untuk kehidupan kita.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Okey, kita terus bersama dengan Izda. Ini dia rindu buat katanya. Selamat pagi untuk hari yang baru bersama kami Utama FM, Sesen dan Anda. Bersama dalam Syok Layan hari ini. Sehingga pukul 2:30 petang. Pukul 3 petang sebenarnya. Maafkan saya.

Okey, bagi ini saudara, yang penting sekali kita perlu menanamkan rasa keberanian dalam kehidupan kita untuk memulakan langkah pertama. Kerana impian hanya akan menjadi kenyataan jika kita berani untuk terus melangkah walaupun perlahan sebenarnya.

Kalau dipasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersemana Nadira Musi Zon Kesara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.38 minit tengah minit pagi. Dan seperti biasa, sejenak bersama dengan Kagojes Musi Formula Kagojes pagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kagojes, yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Ih, kenapa? Ih, terkejut orang.
3: Sengaja masih kejut. Kakak kan memang banyak petua.
2: Iya, memang banyak.
3: Pasal gigi lah pula.
2: Pasal gigi. Mau gigi sakit ke?
3: White.
2: Ya. Oh, whitening. Kasih putih.
3: Sama kasih kilat. Macam mana caranya, Kak?
2: Oh,
3: kakak tahu kan?
2: Tahu. Senang. Di belakang tu kan, ada tu Kak Gorgeous nampak daun kelapa kering.
3: Daun kelapa kering.
2: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja. Dapat banyak. Sikit saja pun nak kita bakar dia sampai dia jadi abu.
3: Okey.
2: Baru lepas kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang? Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali. Dan insyaAllah gigi kita pun bukan jadi putih tapi mengilat. Kau
3: macam
2: cantik.
3: Boleh
2: tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
3: Dibakar kan?
2: Dibakar.
3: Api belakang dulu ya.
2: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Terima kasih Kak Gojas. Saya terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar kita musi Formula Kak Gojas pagi ini. Jom untuk anda berhati lagu-lagu Hindustan pagi ini bersama dengan lagu ini.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okey, semoga anda tibur dengan lagu tadi. Waktu sekarang pukul 11.51 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Metro FM, stesen pilihan anda. Dan berikut saudara-saudara, saya sampaikan jadual waktu solat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, Serbukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat Fardu Zuhur hari ini sebab pukul 12.14 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.31 minit petang, waktu maghrib pukul 6.22 minit petang, waktu isyak pukul 7.33 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.52 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kerabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur hari ini tepat pukul 12.17 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.34 minit petang, waktu maghrib pukul 6.24 minit petang, waktu isyak pukul 7.36 minit malam, sementara subuh pagi esok saudara tepat pukul 4.56 minit pagi. Dan tadi saudara waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Baik waktu sekarang pukul 12.03. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, terus bersama kami sehingga pukul 2.30 petang. Dan terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. Bersama dengan Musmei dan juga Vitali, Hatiku Kekal Selamanya.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam perjalanan pulang ke Madinah telah berjaya dalam peperangan Khaybar, peperangan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yaitu kaum muslimin beroleh kemenangan ketika sampai di suatu tempat perjalanan itu dihentikan dan mereka mendirikan kemah untuk bermalam kerana Madinah masih jauh lagi. Setelah larut malam dan Nabi ingin tidur, baginda pun berpesan, siapa yang sanggup menunggu fajar menyingsing, barangkali kita akan tertidur nyenyak. Saya ya Rasulullah, saya sanggup menunggu, jawab Bilal dengan penuh kesetiaan. Mendengar jawaban Bilal itu, Nabi pun masuk tidur dan begitu juga ahli-ahli rombongan. Mereka tidur nyenyak sekali kerana penat berjalan di siang hari tadi. Maka Bilal pun berjaga-jaga menunggu pagi. Tetapi beliau tidak duduk diam menunggu fajar dan bagi mengelakkan tertidur, beliau mengerjakan solat. Beliau pun duduk bersandar pada untanya. Tanpa disedari, beliau akhirnya tertidur juga. Fajar pagi sudah lama menyingsing, tetapi tidak seorang pun yang menyedarinya. Dan tidak lama kemudian, terbitlah matahari di ufuk timur, menandakan hari telah siang. Sinar matahari itu membangunkan mereka. Nabi SAW yang mula-mula bangun dan merasa terkejut kerana hari telah siang. Bagaimana ini ya Bilal? Tanpa banyak bicara lagi, baginda pun menyeret untanya dan terus mengambil wudhu dan diikuti oleh yang lain dalam rombongan itu. Mereka segera mengerjakan sholat subuh dan selesai sholat Nabi pun berkata, memberi ingatan kepada sekalian kaum muslimin, bila kamu lupa mengerjakan sholat, maka lakukanlah apabila kamu telah ingat kembali. Ini menurut firman Allah, lakukanlah sholat kerana mengingatiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan angkatan perang kemudian meneruskan perjalanan pulang mereka ke Madinah. Begitulah tuan-tuan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati sahabat baginda dan menjunjung perintah Allah. Walaupun Bilal berjanji sepenuh hati, tetapi tanpa disedari beliau telah tertidur. Nabi tidak pun meletakkan kesalahan kepada Bilal kerana Bilal sendiri berjanji tidak akan tidur dan baginda mendengar jawaban Bilal dengan sopan dan penuh hormat. Jika Bilal tidak tertidur, maka semua akan sholat subuh sebelum terbit matahari. Tetapi kerana beliau tertidur, agama Islam membolehkan sholat sewaktu berjaga kembali biarpun matahari sudah terbit. Sesungguhnya perintah Allah ada ketentuan dan ia adalah rahmat bagi kita juga. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawang FM.

0: Wah, wah, wah, wah. Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kan, sayang?
1: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawar FM setiap hari. Janji Rock.
4: Baik, waktu sekarang pukul 12.44 dan tengah hari. Terus bersama kami menerusi segmen Janji Rock, menampilkan kumpulan kulit menerusi lagu tersingkap rahsia tersebut.

Mungkin sebab kerana timbul lagu semana daripada kumpulan kulit tersingkap rahsia tersembunyi. Okey, selamat hari untuk Azroy. Oh, Azroy dari Pulau Semati. Oh, nama tak dengar Bita Azroy ya. Antara peminat setia Tau FM di awal tahun 90-an saya kira. Terima kasih Azroy. Semoga timbul dengan lagu-lagu yang diputarkan Lucy Seven Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang bersama dengan kumpulan Bumi Putra Rockers BPR. Aku hanya serangga katanya.

0: sebenarnya benda tu dadah ke apa ni semua kot, apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak nak kata orang tu nak nak nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu terpulang pada hati dia, hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia, dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
1: Jadi bukanlah kerana music rock.
0: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan eh, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. Apa weh, apa diorang kasi opium di sini, that's a drug kan eh, zaman dulu kan. It's not baru sekarang ni, ni baru sekarang ni, tak pernah dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai, dah sampai apa to that maximum, baru dia nak nak nak bendung benda ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late eh.
2: Baik, teruskan pukul 1.21 minit tadi kali. Selamat datang untuk Sam Kramaks dari Batu Dua Sadani di bengkel kita, kita katanya okay, buat Nur Lizarin, Aida Nur Jero, Rema Imah, Culik Sulik, stay cool katanya semua rakan geng bengkel dan juga keluarga Sam baru di masa berada dengan ucapan ceria-ceria selalu dan terima kasih. Okay, berjumpa bersama dengan SUP Rintihan Jiwa.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pemstriman langsung di RTM Click.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan
1: anda. Hai, semoga ada timbul lagu persembahan daripada Harry Khalifa melalui Zon Kosala untuk tiga hari. Waktu sekarang pukul 1.51 minit tengah hari. Terus setia bersama kami di Tawau FM, stesen anda. Anda masih bersama dalam segmen Janji Rock Save pukul 2.30 petang ini.

Baik, terus berhimpun bersama kami melalui 7 Rock menampilkan Hatan Mahligai Shadung. Bagi kita pukul 1.55 minit tengah hari ini.

0: Welcome to my life. Janji rock.
1: Baik, selamat datang untuk Aiman di tempat yang nama. Salam ini juga pada semua pendengar Tawar FM. Terima kasih mana saya berada. Kenal atau tidak tu sekali rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, kata atau kerap. Dan rakan Ketua Gerak Sendeng, Mami Jum, Mr. Torren, Friend, Isla dan Emma dan semua yang kenal atau tidak. Dengan ucapan selamat tengah hari, salam Selasa. Pastikan Tawar FM, radio teman anda selalu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjaja

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh.
1: Layan waktu sekarang pukul 2.34 petang. Terus bersama kami menerusi Shok Layan 11.3 petang nanti. Selamat petang untuk Yunus di Lahadatu. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan dan sedang menjalankan tugas. Yang ketiga ini sedang menjalankan tugas katanya. Baik, bersama dengan Wawa Shazwa.

Baik, selamat sampai di sini dulu pertemuan kita musuh Syuk Rakyat untuk hari ini. Pertemuan kita 11 Ogos 2026. 3 petang kita berita dari Tau FM. Dan sebelum itu bersama dengan rakan saya DJ N akan menemani suara musuh ritme petang sehingga pukul 7 malam. Baik, saya akan menyampaikan dan menjamin mengharapkan agar anda terus setia bersama kami Tau FM sesuai anda. Salam kemesraan, salam keceriaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

frekuensi pilihan anda. Tawau 100.1.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Cerah, yang bermaksud sudah siang atau terang. Ketika kakak terjaga, dia melihat hari sudah cerah. Cerah.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: 0897778243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang, tuan-tuan pilihan anda, 3.15 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk anda di mana jua lah dalam yang terus Ritma Petang kita, Tawau FM, sesen pilihan anda. Menerusi Ritma Petang, teman-temankan saya Eliana Miza dan menemani anda dari 3 petang hinggalah 7 malam. Menerusi segmen terakhir Ritma Petang edisi hari ini Selasa 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Kalau tadi syok layan, teman rakan setugas menemani anda menerusi syok layan DJ Tamrin 11 hingga 3 dan kini giliran N pula menemani anda 3 hingga 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi Ritma Petang Tau FM, sesen pilihan anda. Biasa 3 hingga 5 petang kita ada seleksi di Tau FM. Anda boleh dial di talian kita 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Menerusi seleksi Tawau FM. Dan untuk seleksi kita yang pertama, kita ada lagu duet. Ini lagu daripada Afif Tarmizi dan juga Nikki Palikat, Dugaan Takdir, ataupun Arif Baran dan Zara Suhairi, Bicara Rasa. 778243 seleksi.
4: Hello seleksi di Tawau FM.
5: Hello Kak DJ, saya Mimi dari Batu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
6: Seleksi.
7: Hello DJ, saya Ijam dari Datu, nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
6: Seleksi.
8: Hello DJ, saya Bani, saya Yunus, saya sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aimantino, Permata Cinta?
6: Seleksi.
9: Hello, saya Azizan, saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni, apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu, yang sudah aku tahu lagi.
6: Seleksi. Seleksi di Tawau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
3: Ya, seleksi Tawau FM pilihan anda. Seleksi kita yang pertama petang ini, kita ada lagu daripada Afif Tarmizi dan juga Nikki Palikat dengan lagunya Dugaan Takdir, ataupun pilih lagu daripada Arif Baran dan juga Sarah Suhairi, Bicara Rasa. 778243 kita mencari pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian? Hello.
10: Hello, assalamualaikum DJ.
3: Waalaikumsalam Kak Raima, sihat ke tu?
10: Sehat.
3: Alhamdulillah. Okey Kak Rima, pemanggilan pertama, pilih lagu mana satu?
10: Lagu apa DJ?
3: Ada lagu Dugaan Takdir, Afif Tarmizi dan Nikki Palikat, ataupun Arif Baran dan Sarah Suhairi, Bicara Rasa. Mana satu?
10: Bicara Rasa lah.
3: Bicara Rasa pilihannya. Terima kasih Kak Rima, semoga terhibur. Okey, bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Arif Baran dan juga Sarah Suhairi, Bicara Rasa. Menerusi seleksi Tawau FM.
4: Nak pilih lagu?
11: Seleksi di Tawau FM.

0: siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya Farah, seleksi di Tau FM nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu apa yang kau
0: mahu, semua aku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.

0: berada. Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ritma Petang, TVM pilihan anda. Sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Ladatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bagian Tau Timur adalah pada pukul 3.31 minit petang. Bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Palung Merotai, Kelabakan dan juga bagian Tau Barat, solat fardu asar 3.34 minit petang. Terus setia bersama kami menerusi Ritma Petang, TVM pilihan anda.
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: pilihan Anda.
1: Tawau.
2: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
3: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi gumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh, dan dia diperintahkan dengan empat kalimat, iaitu supaya menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Pengajaran hadis, kejadian manusia yang unik menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya seterusnya menjadi dalil bahawa hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah. Kejadian manusia mesti menjadi renungan manusia yang berakal, kerana kejadiannya yang teramat indah dan unik ini tiada tolok bandingnya. Manusia tidak mampu mencipta manusia atau robot bernyawa dan berakal fikiran.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Pernahkah anda berasa hairan mengapa sebiji telur yang berada dalam genggaman anda tidak dapat dipecahkan langsung? Dari perspektif saintifik, kesukaran untuk menghancurkan telur dalam genggaman seseorang terletak pada sifat struktur unik kulit telur dan pengagihan daya. Kulit telur terdiri daripada kalsium karbonat menunjukkan nisbah kekuatan keberat yang luar biasa yang serupa dengan konkrit. Kekuatan ini dikaitkan dengan struktur kristalnya yang rumit dan saling mengikat yang memberikan rintangan yang ketara apabila daya mampatan diwujudkan. Tambahan pula, bentuk melengkung telur bertindak sebagai lengkung semula jadi, prinsip reka bentuk yang digunakan dalam pelbagai struktur seni bina. Kelengkungan ini dengan berkesan mengagihkan tekanan yang dikenakan secara sama rata ke seluruh permukaan cangkerang, menghalang jumlah daya daripada tertumpu pada satu titik sahaja. Apabila kita cuba memberi tekanan pada telur dalam penumbuk seseorang, daya diagihkan ke atas kawasan permukaan yang agak besar, mengurangkan tumpuan tekanan pada mana-mana kawasan tertentu pada cangkerang. Walau bagaimanapun, jika daya tertumpu pada titik tertentu, seperti apabila menggunakan tekanan dengan jari atau cincin, kulit telur lebih mudah retak. Ini kerana daya tertumpu melebihi keupayaan cangkerang untuk mengagihkan tekanan secara sama rata yang membawa kepada kegagalan struktur setempat. Pada asasnya, gabungan kekuatan sedia ada kulit telur, bentuk melengkungnya dan pengagihan daya yang sekata apabila dipegang dalam genggaman penumbuk menjadikan ia mencabar untuk menghancurkan telur menggunakan tangan kosong.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi. Ingin tahu?
0: Hello, siapa di talian?
4: Saya Farah.
0: Ya Farah, seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
4: Saya nak pilih lagu...
5: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
0: Nak pilih lagu?
6: Seleksi di Tau FM.
7: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
8: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Tau FM 3.52 minit petang. 4 petang nanti kita akan nantikan info sukan di Tau FM. Baik, seleksi yang seterusnya, kita ada lagu kategori dandut. Pilih lagu Mas Idayu Robek Hatiku ataupun Ani Mayuni Dasar Buaya Cinta. Okey, ada dua buah lagu seleksi, Mas Idayu Robek Hatiku ataupun Ani Mayuni Dasar Buaya Cinta. 778243 mencari pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello, siapa di talian?
9: Hello. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Siapa tu?
9: Zardi Sungai Burung.
8: Zardi?
9: Mizardi Sungai Burung.
8: Mizardi. Okey. Pilihan ya. Lagu mana satu ni?
9: Saya pilih Mas Idayu.
8: Mas Idayu pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur.
9: Sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Mas Idayu, Robek Hatiku. Seleksi Tau FM.

0: Info Sukan hari ini.
1: Pukul 4 petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tuan FM edisi Selasa 11 Ogos 2026. Ada 4 berita sukan yang ingin akan kongsikan untuk anda. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Leong Jun Ho menyedari cabaran getir menanti sekiranya dia berjaya melepasi pusingan pertama kejohanan badminton dunia di New Delhi minggu depan apabila kemungkinan berdepan pilihan ke-8 Li Xingfei pada pusingan kedua. Pemain persorangan itu perlu menewaskan wakil Brazil Jonathan Matias pada pusingan pembukaan sebelum mengintai pertemuan dengan pemain China itu yang pernah ditewaskannya di India pada Januari tahun lalu. Pemain ranking ke-28 dunia itu mengakui Xi Feng bukan lawan mudah kerana memiliki permainan menyerang yang konsisten. Menurut Jun Ho, Xi Feng mempunyai kelebihan menerusi corak permainan menyerang selain konsisten dalam persembahan sekaligus menuntutnya menampilkan tahap permainan sama jika mahu mengulangi kejayaan itu. Persiapan Jun Ho menuju kejohanan berprestij itu sudah memasuki minggu ketiga dengan pemain berusia 27 tahun itu memaklumkannya segala persediaan berjalan lancar. Berita sukan seterusnya, penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super Bergson Da Silva mengakui bersedia sekiranya dia layak dan dipanggil untuk mewakili Malaysia pada kejohanan Piala ASEAN Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA 2026 bulan depan. Difahamkan mesin gol Johor Darul Ta'zim JDT itu sudah melengkapkan syarat beraksi 5 tahun dalam Liga Malaysia Liga M untuk mendapatkan status sebagai pemain naturalisasi. Bagaimana pun, belum ada pengesahan rasmi sama ada proses untuk dia mendapat status berkenaan sudah selesai atau tidak. Selepas sebelum ini, namanya bersama seorang lagi pemain JDT Manuel Hidalgo dicanang akan bergelar pemain naturalisasi. Menerusi satu video temubual yang dia muat naik di laman Facebook, Jom United, penyerang berkelahiran Brazil itu menyatakan kesediaannya untuk mewakili Malaysia apabila ditanya adakah dia bersedia beraksi bersama Harimau Malaya bagi Piala ASEAN FIFA. Bergson mula beraksi dalam Liga M pada 2021 selepas menyertai JDT dan sehingga kini pemain berusia 35 tahun itu masih kekal bersama dengan Harimau Selatan. Sudah mengecapi semua kejuaraan peringkat domestik bersama JDT, Bergson juga meraih anugerah individu termasuk dinobatkan pemain import terbaik sepanjang 3 kali musim 2022, 2023, 2025 sehinggalah 2025 serta muncul penjaring terbaik Liga Super bagi musim 2024, 2025 dan juga 2026.

0: Beralih kepada berita sukan luar negara, Manchester United disaran mempertimbangkan usaha mendapatkan penyerang Real Madrid Endrick yang dilaporkan mahu menyerang kelab Liga Perdana Inggeris. Real Madrid membayar Palmeiras 50 juta pound untuk mendapatkan Endrick ketika pemain itu berusia 16 tahun dan sejak itu perhatian terhadap penyerang muda berkenaan semakin meningkat. Bagaimanapun, meskipun dianggap bakal menjadi tonggak utama Los Blancos dalam pasukan kebangsaan Brazil, pemain berusia 20 tahun itu bergelut untuk memberi impak di Madrid dengan Kylian Mbappe berada jauh di harapannya dalam keutamaan skuad. Endrick menghabiskan separuh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Lyon dan dilaporkan akan mencari satu lagi perpindahan secara pinjaman sekiranya tidak mendapat jaminan minit permainan secara tetap daripada Jose Mourinho. Media Spanyol mendakwa Roma dan Aston Villa menunjukkan minat untuk mendapatkan penyerang itu dengan Villa mahu mencari pengganti Morgan Rogers lepas pemain berkenaan berpindah ke Chelsea dengan rekod 117 juta pound. Ia boleh menjadi satu kejayaan besar buat skuad kendalian Unai Emery. Namun bekas pemain Venezuela yang kini menjadi penganalisis Ale Moreno berpendapat Endrick amat sesuai menyertai United. Selain Benjamin Sesko, United telah tidak mempunyai penyerang nombor 9 semula jadi lain dalam skuad mengapun Matias Cunha, Brian Mbeumo dan Marcus Rashford yang kembali boleh beraksi sebagai penyerang tengah. Endrick dikatakan mengutamakan peluang beraksi dalam Liga Juara-Juara Eropah, sesuatu yang boleh ditawarkan United dan Villa dan juga Roma. Dan berita sukan yang terakhir, Dietmar Hamann menyokong Bruno Guimaraes untuk memberikan dimensi baru kepada skuad Arsenal kendalian Mikel Arteta, namun menegaskan pemain tengah itu masih perlu membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia. Arsenal mengenal pasti Guimaraes sebagai sasaran utama pada awal jendela perpindahan musim panas dengan juara Liga Perdana Inggeris itu mahu memperkuatkan lagi bahagian tengah selepas kejayaan menjulang kejuaraan musim lalu. Pemain Brazil itu mengetuai Newcastle United menjulang trofi domestik pertama mereka dalam tempoh 70 tahun di bawah kendalian Eddie Howe dan dianggap antara pemain tengah paling dikendaki dalam bola sepak England. Walaupun Newcastle pada mulanya keberatan melepaskan Guimaraes kepada pesaing terdekat, The Gunners akhirnya memecahkan pandiran The Magpies menerusi tawaran 75 juta pound selepas mereka sebelum ini gagal mendapatkan pemain berusia 28 tahun itu ketika dia masih bersama Lion 4.5 tahun lalu. Demikian 4 berita sukan untuk hari ini. Dengarkan Info Sukan setiap Isnin dan Jumaat pukul 4 petang hanya di Tau FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk semua.
1: Info Sukan hari ini.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
3: music. Tawau FM.
2: Bosan?

Ya, Rizman petang. Toy FM pilihan anda. 4.14 minit petang. Oh, waktu ini di jam yang kedua. Masuk di jam yang kedua menerusi ritme petang kita. Seketika nanti kita akan dengarkan lagu hiburan kuasa dua kita petang ini. 4.30 macam biasa berita dari Sabah FM ya. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N. Jangan lupa ikuti semua media sosial Toy FM. Kita ada Facebook at Toy FM. Sesi pilihan anda. Instagram, TikTok, aplikasi X at Toy FM. Stesen pilihan anda. Okay, WhatsApp kita di 019-490-3838. Petang ini juga anda boleh hantarkan salam-salam ucapan untuk yang tersayang menerusi WhatsApp 019-490-3838 ya. Hantarkan salam ucapan untuk rakan-rakan ataupun keluarga anda pun boleh juga. Nanti anda akan bacakan ucapan anda dari semasa ke semasa. Baik, lagu hiburan kuasa dua kita yang terakhir untuk petang ini, edisi hari ini. Waktu sekarang sudah pun pukul 4.15 minit petang. Layan lagu hiburan kuasa dua bersama dengan Virgon. Dua buah lagunya Surat Cinta untuk Starla dan juga Bukti. Layan terus ritme petang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen Belian Azida.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tawau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua aku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Seleksi di Tawau FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Tawau FM pilihan anda. Lagi hiburan Kuasa Dua kita bersama dengan Virgon. Dua buah lagunya, Surat Cinta untuk Starla dan juga Buku. Baik, 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu penyanyi wanita Siti Nordiana Ahai ataupun Wani Hasrita Lembayung Tari. 778243 pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Hello. Terputus pula. Sekali lagi anda boleh menghubungi yang di talian 778243. Hello, siapa di talian?
6: Assalamualaikum dan selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang Jumaria. Sihat ke tu?
6: Saya
2: tu,
6: insyaAllah, amin.
2: Amin. Okey Jumaria, pilihan lagu mana satu?
6: Yang kedua tadi tu apa ya?
2: Yang kedua Wani Hasrita Lembayung Tari. Itu pilihannya?
6: Ya saya.
2: Okey, itu pilihannya.
6: Terhibur, layan seleksi Tau FM. Okey, bye.
2: Bye, terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya Wani Hasrita Lembayung Tari menerusi seleksi Tawau FM.

0: im Sabah.
1: Berita seterusnya, penganjuran simposium kehakiman dan perundangan syariah dilihat mampu memperkuku dan memperkasakan perundangan syariah. Simposium yang bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 12 Ogos itu akan disertai lebih 600 peserta. Terdiri hakim, pendakwa syari, peguam, akademik dan pihak berkepentingan untuk berkongsi pandangan serta pengalaman berkaitan perundangan syariah. Menurut Ketua Hakim Syari'i Datuk Muhammad Amran Mat Zain, gabungan pandangan daripada pelbagai pihak itu dapat menghasilkan satu pendekatan yang lebih tersusun dalam usaha memperkuku perundangan syariah.
2: Di idea-idea ini dapat digabung jalinkan ya, daripada kalangan hakim-hakim sendiri, kalangan pendakwa, daripada peguam, akademisyen dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita dapat menggarapkan semua idea-idea itu di bawah satu acuan untuk mencapai satu matlamat yang sama.
1: Datuk Muhammad Amran berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara terus disemarakan menerusi program Basking Negaraku Merdeka Anjuran RTM Sabah di Tapak Tamu Buhaban Square Penampang malam ini. Program bermula 7 malam itu menampilkan persembahan artis jemputan termasuk Azlan Typewriter, Christina dan Joy. Turut diketengahkan persembahan muzik tradisional Sabah menerusi gong dan kulintangan oleh Sekolah Adat Negeri Sabah sekaligus memberi ruang kepada masyarakat menikmati hiburan berteraskan seni dan budaya tempatan. Menurut penerbit program Basking Negaraku Merdeka, Baharudin Nurdalilah Baharudin, program itu bukan sekadar platform hiburan, malah menjadi medium mendekati komuniti khususnya golongan belia bagi menyemarakkan semangat patriotisme menerusi muzik dan seni.
3: Untuk basking pada kali ini akan dimasukkan elemen tradisi juga, iaitu ada persembahan daripada Sekolah Adat Anak Negeri Sabah. Mereka akan mempersembahkan lagu tanggal 31 dengan menggunakan alat muzik tradisi seperti gong dan kulintangan.
1: Sementara itu, artis jemputan Azlan Typewriter menyifatkan lagu patriotik seperti Bhatra Merdeka mampu menyuntik semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap pengorbanan serta jasa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara.
4: Pengaitan liriknya, dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya. Dari Bhatra Merdeka ni, dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis, gembira lepas dijajah. So, kita rasa kita perlu ada, wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu, baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
1: Program Basking Negaraku Merdeka akan disiarkan pada 2 September pada pukul 9 malam. Manakala siaran ulangan boleh ditonton melalui TV OK pada 3 September pukul 9 malam. Penganjuran program itu selaras usaha RTM mendekati komuniti selain menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan memperkuku semangat Malaysia Madani serta kecintaan terhadap negara. 16 individu menyahut cabaran meneroka Gua Monsut Pulau Banggi sempena program Jelajah Merdeka baru-baru ini. Wakil penganjur Azri Husin berkata Gua Monsut dipilih sebagai lokasi jelajah kerana perjalanan ke destinasi mengambil masa antara 6 hingga 8 jam dengan berjalan kaki. Selain laluan yang mencabar merentasi kawasan berbukit, hutan belantara dan sungai. Keunikannya termasuk formasi batuan gua, flora dan fauna serta dihuni ribuan kelawar turut menjadikan berpotensi untuk aktiviti ekopelancongan, perkemahan dan jelajah lasak. Jelasnya program itu bukan semata-mata untuk mencapai destinasi, sebaliknya menjadi medium menggerakkan silaturahim, memupuk semangat kerjasama dan membina persahabatan dalam kalangan peserta. Justeru beliau berharap program seumpama dapat diteruskan bagi memperkenalkan Pulau Banggi serta menggalak masyarakat untuk meneroka khazanah alam semula jadi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, penemuan RCI-TH perlu jadi asas perkuku takbir urus. Pengerusi JKKK perlu memain peranan lebih aktif. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tawai FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua aku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tawai FM.
3: Seleksi di Tawai FM.
0: Pilihan anda.
4: Ya, seleksi di Tawai FM, pilihan anda. 4:52 minit petang waktu ini. Kita tiba di seleksi yang terakhir. Terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita semua yang telah pun telefon and talian 7782 43. Baik, seleksi yang seterusnya, kita ada lagu daripada Jacqueline Victor, Ning Bai Zura dan Sheila Amzah, Beribu Sesalan, ataupun lagu daripada Awi Rafael dan juga Ultimate, Kalau Aku Kaya. Okey, pilihan lagu Beribu Sesalan ataupun Kalau Aku Kaya, 7782 43. Kita mencari pemanggil yang terakhir pula di talian. Hello, siapa di talian? Hello, siapa di talian?
5: Raima lagi.
4: Kak Raima, pemanggilan pertama dan juga yang terakhir pula untuk hari ini ya, Kak Raima. Okey, pilihan lagu mana satu?
5: Kalau Aku Kaya.
4: Okey, itu pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Awi Rafael dan juga Ultimate, Kalau Aku Kaya.

0: Gastrocaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan Gastrocaba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Awal FM.

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tanyalah Mr. B.
1: Aiza.
2: Man.
1: Dalam kita ketawa ni kan.
2: Kenapa?
1: Ada kawan ku ni.
2: Kenapa kau tanya?
1: Kadang lucut jugalah.
2: Ya.
1: Pasal kentut bah.
2: Oh, pasal buang angin.
1: Ya.
2: Kenapa?
1: Bahasa, yalah, sopannya buang angin lah.
2: Ya.
1: Dia ada wuduk sudah, mau sembahyang kan. Di situ kan. Dia ni kan.
2: Terkentut.
1: Terkentut. Tanpa ada bau dan bunyi. Sebab dia sakit perut pada time.
2: Oh, dia sakit perut.
1: Tapi dia rasa memang ada keluar angin-angin begitu. Dari tempat kentut tu lah.
2: Macam mana ni Mr. B?
1: Adakah ada batal bau, wuduk dia?
2: Tanpa ada bau, tanpa ada bunyi. Tapi dia rasa memang ada.
1: Dia memang ada rasa memang ada keluar angin.
2: Macam mana tu ya?
3: Satu siap jawapannya ni, kita rujuk kepada hadis Nabi SAW. Kan? Apa kata Nabi? Jika seorang daripada kamu mendapati ada sesuatu dalam perutnya,
2: ya,
3: sama betul, ada akan keluar sesuatu daripada perut atau tidak, maka janganlah keluar daripada masjid sehingga ia mendengar bunyi atau keluarnya angin. Dia sudah merasa kan?
2: Ya.
3: Dia sudah rasa keluarnya angin kan?
1: Dia rasa keluar
3: angin
1: lah.
3: Tapi bau dada kan?
2: Ya.
3: Tapi dia sudah confident.
1: Betul.
3: Ya. Maka wuduknya tetap batal. Walaupun itu tidak ada bunyi, volumenya
1: kan?
3: Maka yang penting dia yakin, batal.
2: Batal.
3: Wuduklah semula.
1: Wuduklah semula ya.
3: Wallahu'alam.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
6: Kau nampak hebat.
7: Saya sayang awak.
6: Tanya, awak berjaya.
5: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
8: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
9: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. Rate, rate, rate.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Ya, sekarang ni pun cuaca agak panas kan, terutamanya di beberapa kawasan di Sabah lah. Beberapa kawasan kini mengalami cuaca yang sangat panas, terutamanya di sekitar kota Kinabalu. Dan tahap kepanasan ditunjukkan dalam warna merah, menandakan keadaan yang sangat tinggi. Jadi untuk anda yang bekerja di luar, yang banyak terdedah kepada cahaya matahari, jaga kesihatan paling penting ya. Banyakkan minum air kosong, lindungi diri anda daripada panas terik, elakkan berada terlalu lama di bawah matahari jika tidak perlu. Jangan tunggu sampai badan kita ni memberikan tanda-tanda keletihan akibat kepanasan. Kesihatan lebih penting. Lagi-lagi sekarang ni cuaca yang agak panas, yang mana indeks sinaran ultra ungu UV cecah tahap ekstrimnya di beberapa kawasan di Sabah untuk hari ini. Dan juga untuk anda yang berada di luar, yang banyak kerja ataupun berada di luar, elakkan daripada terkena keletihan akibat kepanasan ni. Jadi banyakkan air, minum air kosong ya. Kalau anda pun berada di luar, pakailah sunscreen, pakai topi jika perlu dan pakai pakaian yang longgar. Okey, penting untuk kita jaga kesihatan. Lagi-lagi cuaca panas, dahlah cuaca panas tambah lagi jerebu di Malaysia kan, yang mana juga Met Malaysia menjangkakan cuaca panas dan kurang hujan di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak hingga 14 Ogos ini ya. Dan pengaruh angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang kekal banyak di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan juga jarak ketampakan berkurang, terutamanya di selatan Sarawak. Jadi sekolah sekolah-sekolah di Sarawak diminta berjaga-jaga, pantau bacaan IPU di kawasan masing-masing, ikuti perkembangan jerebu melalui media dan juga patuhi saranan KKM, tangguhkan aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas dan IPU melebihi 100, bekerjasama dengan klinik dan juga hospital jika berlaku komplikasi akibat cuaca panas. Dan murid dinasihatkan pakai pelitup muka, minum air kosong secukupnya dan juga bawa bekalan air sendiri. Mengenai dengan cuaca panas dan juga lah jerebu di Malaysia ya. Anda yang memandu dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan anda. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ada yang mungkin dalam perjalanan balik dari kerja kan, seharian bekerja. Ada yang mungkin baru habis ambil anak balik sekolah. Selamat dalam perjalanan anda. Jadi kita lain lagu-lagu retro menerusi ritma petang. Teman bertemankan saya Eliana Miza yang akan temani anda tinggallah 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi ritma petang. Tadi lagu hiburan bersama dengan Safura dengan lagunya Rinduku Semakin Kuat. Lagu yang dipopularkan pada tahun 1998 dalam albumnya Mencari Mahligai. Mari kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang bersama dengan Budak Kacamata Bintang. Ritma petang, Tawa FM, pilihan anda.

Setiap petang di Tawa FM. Cepat-cepat mau kemana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang.

Ritma Petang Tuan FM, pilihan anda lagu hiburan tadi bersama dengan Tiana Ross dan juga Alina Richie, Endless Love. 5.42 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama menerusi 4 frekuensi utama kami. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Tuan FM secara atas talian menerusi RTM Klik. Dan dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan juga layan terus Ritma Petang kita. Menerusi Ritma Petang Tau FM, sesen pilihan anda. Baik, terima kasih untuk rakan yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp Tau FM daripada Salim Isa. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam Ritma Petang buat semua kawan-kawan yang sedang minum kopi. Kita lain Tau FM. Tak lupa juga my friend Natus Andy Prix Valdez Arbin Sarna Randy Ebing Akmadi Kano Salasaini. Dan juga untuk DJN Happy Conti dan have a nice day kalau balik nanti. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih juga Hassan Jasabah. Assalamualaikum Jijen. Waalaikumsalam. Hassan nak tunjukkan salam ucapan hujung minggu. Hai, hujung minggu terkopi lah ni. Tak apa. Okey, salam hari Selasa lah ya. Okey, untuk semua dan seluruh ahli family son, tidak kira di mana saja berapa berada yang sedang layan siaran radio petang ini, DJ-DJ dan juga my friend rakan setia Tau FM, pilihan anda all the best. Okey, terima kasih DJN. Pulang nanti hati-hati memandu. Terima kasih. Baik, ada lagi ucapan daripada rakan kita, nanti anda akan bacakan. Boleh terus hantar menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang baru bersama N menerusi TikTok Tau FM. Boleh singgah masuk sudi tap-tap like. Dan juga untuk anda yang berada di TikTok Tau FM, selamat petang juga untuk anda. Okey, lain terus di Ritma Petang kita, lagu-lagu brand retro bersama dengan lain lagu Revolvers, Namun Kupunya Hati. Terus dengarkan Ritma Petang Tau FM, pilihan anda.

Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang ukuran mulutnya lebar, mata putihnya ada warna kemerahan dan tumitnya kecil. Dalam hadis ini, sahabat bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma menceritakan tentang mulut, mata dan tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Arab, seseorang yang memiliki mulut yang lebar atau luas adalah disanjung kerana menggambarkan kepitahan bercakap. Begitu juga orang yang memiliki mata yang bahagian putihnya ada sedikit warna kemerahan juga turut disanjung. Kepitahan bercakap adalah antara ciri-ciri utama yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dapat difahami daripada hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Oleh kerana itu, baginda berupaya menyampaikan mesej dakwahnya dengan amat berkesan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ritma Petang, Toy FM pilihan anda. 6-7 minit petang waktu ini. Lagi berang tadi bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Purnama Merindu. Terima kasih untuk rakan kita yang sudah hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp daripada Majid Suri Nurdin. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat petang. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Majid Suri. Aiman di Tamaria. Selamat bertugas DJN. Aiman di Tamaria ingin mengucapkan selamat petang. Selamat memandu dan wajib kamu lihat FM sebab banyak info kita boleh dapat. Terima kasih Aiman di Taman Ria. Okey, daripada Jadil Sujaidi di Bone, Sulawesi, Indonesia ya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat minum petang kata sudah tadi. Salam rindu dari kejauhan buat semua rakan Facebook, rakan WhatsApp dan semua rakan pendengar FM. Jom kibarkan jalur gemilang dan untuk DJN lagu Najwa Latif. Eh, sempat lagi ya. Okey, terima kasih DJN. Bye-bye. Okey, terima kasih untuk rakan kita yang sudah hantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp Tau FM 019-490-3838. Sebagai panduan kita bersama, masa yang waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 adalah Datu Silabukan Kunak Sahabat Sopona Tungku dan juga bagian Tau Timur adalah pada pukul 6.22 minit petang. Bagi zon 4 iaitu Bandar Tawa, Balong, Meratai Kelabakan dan juga bagian Tau Barat, solat fardu maghrib ya, 6.24 minit petang. Lagu-lagu hiburan retro masih lagi menemani petang anda menerusi ritme petang Tau FM pilihan anda.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, lagi berang bersama dengan Aljam Wahir dengan lagunya Kembara di Tanah Gersang. Menerusi ritma petang kita 5:19 petang. Waktu ini, terima kasih untuk Emma Melati dari Taman Semarak. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang buat semua pendengar-pendengar Tau FM. Buat sahabat-sahabat Tau FM yang masih kenal saya. Salam ingatan selalu buat semua. Selamat menjalankan tugas untuk DJN. Terima kasih. Okey, dan juga sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 ladang tu, sila bukan kunat sahabat sempurna, tunggu bagian Tau Timur. Sekali lagi 6:22 petang, zon 4 pula Bandar Tawau, Balong, Muratai, Kelabakan dan juga bagian Tawau Barat, solat fardu maghrib 6:24 petang. Terus setia bersama kami menerusi ritma petang Tau FM, pilihan anda.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon dielakkan menjadi mangsa fitnah.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya Surah Al-Ma'idah ayat 8 hingga 9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan yakni kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Pantai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ritma Petang tu FM pilihan anda. 6.41 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne menerusi Ritma Petang atau FM sesen pilihan anda. Okey, tadi Anne katakan nak kongsikan kepada anda kan beberapa lagi bantuan kerajaan setakat 10 Ogos. Antaranya salah satu adalah portal e-warga emas, gerbang digital sejahtera warga emas ya, yang mana siapa yang patut mendaftar terbuka kepada warga emas, ahli keluarga, waris ataupun penjaga untuk mengakses kepada perkhidmatan warga emas. Dan kenapa perlu mendaftar? Akses maklumat menarik menanti anda, antaranya pembelajaran sepanjang hayat, pelbagai peluang kursus yang ditawarkan, advokasi bahan informasi berkaitan warga emas, perkhidmatan komuniti, pendaftaran ahli PAWE secara dalam talian, maklumat penyediaan perkhidmatan seperti pengangkutan, penjagaan ambulans, pengiring dan peneman, dan juga kerjaya, peluang pekerjaan untuk warga emas. Jadi banyaklah manfaat pengguna berdaftar, antaranya akses kepada carian pusat aktiviti warga emas PAWE, kemudian pengangkutan unit penyayang warga emas UPWE, pencarian kerja melalui My Future Job, artikel dan hebat terkini dan sahih. Cara mendaftar senang saja, layari wargaemas.jkm.gov.my dan klik pendaftaran pengguna. Isi butiran peribadi anda dengan lengkap, okey. Pendaftaran penyediaan perkhidmatan, anda boleh menyediakan dan cara ini untuk mendaftar agensi, boleh layari wargaemas.jkm.gov.my. Okey, dan itu antara bantuan kerajaan lah. Portal e-warga emas menyediakan akses kepada maklumat yang bahan perkhidmatan komuniti, peluang pembelajaran sepanjang hayat dan juga pelbagai kemudahan lain yang menyokong kesejahteraan warga emas. Dan juga antara bantuan JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat menyenaraikan 70 keistimewaan OKU yang ramai tidak tahu ya, untuk banyak inisiatif subsidi dan bantuan untuk individu OKU fizikal ataupun anak autism, ADHD, syndrome down dan lain-lain. Okey, boleh layari terus www.jkm.gov.my. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi Ritma Petang bersama dengan Dato' Yusni Hamid dan Azhar, Malaysia Tanah Airku.

Ya, lagu bersama dengan Dua Sumbang dan Dini Karlina. Kalau bulan bisa ngomong. Baik, sudah pukul 6.54 minit petang waktu ini. Yang terakhir, ucapan yang bacakan daripada Joharis. Ucapan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan warga Tawau, pendengar Tua FM, buat DJN balik nanti, hati-hati dan jaga pemanduan. Terima kasih Joharis. Okey, terima kasih untuk anda yang sudah hantarkan salam kiriman menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Okey, nampaknya pertemuan kita menerusi ritme petang edisi Selasa 11 Ogos 2026 sampai di sini saja. Terima kasih untuk anda yang sudah menemani N menerusi ritme petang kita untuk edisi hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Terima kasih juga pada juruteknik yang bertugas petang ini, Handayan Tajawi. Dan untuk anda di mana jualan anda dan terus Tua FM, sesuai pilihan anda, terus dengarkan Tua FM. Jadikan Tua FM radio anda, radio teman nombor satu anda. Okey, saya N, kurangkan Marisa.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

berehat kepada anda yang sudah sampai di rumah. Bolehlah tarik nafas, lepaskan penat selepas seharian bekerja ataupun menjalankan aktiviti kan. Terima kasih juga buat anda yang memilih untuk bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Kita santai-santai dan berhibur dulu sebelum kita dengarkan berita ringkas 7.30 malam ini.

lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak ada Tuhan selain Dia.

pagi hati. Bagaimana malam anda saat ini, yang sudah selesai makan malam, yang sedang santai di rumah ataupun yang masih di luar sana? Semoga semuanya dipermudahkan dan berada dalam keadaan selamat ya. Jangan lupa malam ini 8.30 malam ada X-Band, rancangan terbitan Section Hiburan dan Music, sebagai artis yang akan ditampilkan. Tunggu 8.30 malam ini. Sementara itu kita teruskan dengan lagu-lagu pilihan yang menemani anda di Sabah FM Bagus Bar. Tolong dah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Simpani tetap di hati. Baik Kak Cik, kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini yang mana dikeluarkan oleh Met Malaysia dan dijangka hujan di beberapa tempat di Petawau. Berangin dijangka di pedalaman, pantai barat, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sedangkan pula dijangka tiada hujan. Apapun, anda boleh saja menurut aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Baik, selepas utama semalam malam, anda akan bersama dengan Ozil yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Terima kasih bersama Kak Cik sejak 6 petang tadi. Selamat malam.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Meme, Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bee.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi, bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

semua, selamat malam. Salam Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Ogos 2026. Okey, apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel, dan macam biasa dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Kita akan payung lagu-lagu permintaan kamu. Hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, sampai 12:30 malam Ozel kasih kawan kamu. Okey, sekarang ini Ozel mau kasih tunai ucapan dari seseorang sahabat saya, Dev, yang juga sama-sama saya main bola dulu. Dia punya kaki kiri sangat-sangat jahat. Kalau dia shooting lagi, ainajo. Boleh bocor itu jaring tempat gol tuh. Jadi apapun ucapan dia, khusus untuk bakal bini dia yang bernama Norfazila Yani, yang menyambut hari lahir sekejap saja lagi, tinggal 2-3 jam saja lagi kan. Pada 12 Ogos 2026 dia bakal menyambut hari kelahiran yang keberapa, si Dev sejang tahu. Okay, dia bilang rahsia, dia bilang. Dan happy birthday. Semoga dengan bertambahnya umur, Tuhan murahkan rezeki, panjangkan umur, berikan kesehatan yang baik, dan permudahkan segala urusan. Semoga apa juga yang dihajati dan diimpikan selama ini tercapai. Semoga kita terus bersama, saling memahami dan saling menyokong sampai ke masa yang kita impikan. Selamat hari jadi, semoga sentiasa bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Okay, itu ucapan si Dev untuk orang yang dia sayang, Norfazila Yani. Okay, jadi dari Sabah FM ingin ucapkan juga kepada Norfazila happy birthday. Okay, semoga murah rezeki, diberikan kesehatan selalu. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Dev nih, jangan kasih lama, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa. Sabah FM, syok lagu kamu orang main. Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
5: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
6: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
7: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan, nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Esiau.
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya tujuh jeklik.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Oke, untuk kamurang yang tengah memandu, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM. Oke, supaya bila-bila masa saja kamu pasang jatuh radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Oke, dalam masa sama kamu boleh juga dengar Sabah FM secara online sekarang ini. Oke, kamu muat turun dulu aplikasi RTM Klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Oke, kalau kamu ada internet, boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada di sana. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan kita macam si Fasa hadir. Dia bilang layan dari RTM Klik malam ini. Terima kasih Fasa. Ada juga si Norzita, selamat malam, selamat bertugas untuk kawan-kawan dan juga keluarga. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Ada si Zafira dari Sandakan hadir. Dia bilang setiap malam memang si Zafira tidak pernah miss untuk ikuti siaran Varia. Mantap lah Zafira, oke. Ada juga si Next sini, oke. Dia bilang selamat malam, selamat bertugas untuk adikku yang berada di Kuala Lumpur. Semoga sehat selalu dan jaga diri di tempat orang, dia bilang. Oke. Ada si Hani Mahani di sini, selamat malam. Salam ingatan untuk sahabat-sahabatku di mana juga kamu berada. Doaku sentiasa mengiringi kamu, dia bilang. Ha, oke. Jadi kalau ada ucapan kamu untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa-siapa saja, terus WhatsApp di 019-490-4848. Oke, jom kita layan sekarang. Kumpulan Wings, Lena di Ulit Intan, Sabah FM. Makasih, Bah.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM.

0: Dalam kehidupan kita nih, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024, dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like it what you see? Yeah.
2: Tak ada makna sikit hati. Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, jadi Ozel mau tunaikan ucapan dari pendengar kita si Dev yang juga merupakan sahabat lama saya. Sama-sama main bola dulu-dulu lagi. Oi, dia punya kaki kiri memang jahat. Kalau dia shooting, boleh bocor itu net di tiang gol sana tuh. Okey, jadi ucapan dia untuk kekasih hatinya, Nur Fazila Iyani, yang menyambut hari lahir sekejap saja lagi jam 12:30 malam. Dia birthday sudah pada 12 Ogos. Jadi ucapan si Dave di sini, happy birthday. Semoga dengan bertambahnya umur, Tuhan murahkan rezeki, panjangkan umur, berikan kesehatan yang baik dan permudahkan segala urusan. Okey. Dan juga semoga apa sahaja yang dihajati, diimpikan selama ini tercapai. Okey, dan semoga kita terus bersama, saling memahami dan saling menyayangi antara satu sama yang lain, menyokong sampai ke masa yang kita impikan, dia bilang. Selamat hari jadi, semoga sentiasa bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Okey, jadi itu ucapan si Dev untuk kekasih hatinya si Nur Fazila Iyani. Semoga dipermudahkan untuk hubungan kamu berdua. Dari Sabah FM ingin ucapkan juga happy birthday kepada Nur Fazila Iyani. Semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan yang baik selalu. Okey, jadi kalau kamu orang ada ucapan macam si Dev ni, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Jadi kita mau payung lagu favorite si Nur Fazila ni. Okey, lagu daripada Wanted, Glad You Came. Sabah FM, bagus bye.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Itu dia kumpulan Tulus Interaksi. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, macam biasalah Ozel akan terus kongsikan kepada kamu. Asal ada kempen derma darah, pastinya info-info ini akan Ozel terus kongsikan kepada kamu supaya kita dapat membantu pihak hospital menambah lagi tabung darah. Sebab ramai lagi yang memerlukan tahu darah ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu kan? Jadi okey, untuk besok 12 Ogos bermula pukul 9 pagi sehingga 2 petang, ada 4 lokasi kempen derma darah. Kempen derma darah untuk kumpulan Surya ni sempena dengan Minggu HSE 2026 SPSB. Okey. Tempat yang pertama, lokasi pertama di Wisma Sabah Port Sepanggar. Lokasi kedua, Pelabuhan Tawau. Lokasi ketiga, Pelabuhan Sandakan. Dan lokasi keempat, Pelabuhan Lahadatu. Okey, jadi kalau kamu berhampiran lokasi yang Ozel sebut tadi, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Okey, kerana setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Jadi kalau kamu layak menderma darah, jangan lupa datang menderma darah. Okey, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ni, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Layan terus UKS, pahit akan manis akhirnya. Sabah FM, bagus pak.

0: Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Sebentar lagi, utama 11 malam.

Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Oke, memenangkan bulan ini, bulan kebangsaan. Jangan lupa sentiasa kibarkan jalur gemilang sama ada di kereta kamu, di premis perniagaan, ataupun di rumah. Oke, kalau boleh, satu rumah, satu jalur gemilang, kan? Sebab kita punya generasi yang akan datang akan terus ikuti setiap apa yang generasi terkini buat. Jadi macam saya dulu budak-budak tuh masa bulan kebangsaan meriah betul-betul di rumah, di mana-mana saja di kendaraan banyak bendera kena letak sana. Jadi bila sudah besar, semangat cinta akan negara tuh memang terpahat dalam hati dari kecil. Jadi begitu juga dengan generasi-generasi baru, adik-adik yang masih sekolah kan, kadang-kadang untuk menaikkan semangat patriotik anak muda dari rumah dan di sekolah pun cukup juga untuk memberikan dorang pendedahan berkaitan dengan pentingnya kibarkan jalur gemilang. Kena-kena lagi bulan ini bulan kebangsaan, hari Malaysia, hari Sabah semua kan. Jadi kita sama-sama kempen sama anak-anak, saudara mara, jiran-jiran untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang kan. Boleh dapatkan di mana-mana, kena jual juga murah-murah saja. Jadi kita sama-sama teruskan kempen ini, kempen kibarkan jalur gemilang. Layan terus, ini dia Spider, Cinta Dewa Dewi, Sabah FM, bagus.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, itu dia Bang Fez Revolusi yang didengarkan di Varia Sabah FM bersama Ozel. Dan sekarang ini sudah pun 11.31 minit malam. Okey, sekejap saja lagi Ozel akan melabuhkan tirai untuk edisi Varia 11 Ogos 2026. Okey, jadi untuk orang yang birthday hari ini, selamat hari lahir. Semoga murah rezeki selalu, diberikan kesehatan yang baik. Okey. Jadi mungkin ada juga yang tengah bekerja sampai pagi nanti. Semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan tugasan-tugasan. Ozel mau payung lagi kamu lagu permintaan seterusnya. Ini dia Peter Pan yang berjudul Bintang di Syurga. Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba. Berjoget kita
1: sayang menyayang. Bagus Ba Sabah FM.
2: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Kebaikan orang, izin mempesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys. Mary Grace nih, kamu tau kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apalagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Hai kamu orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Spin dengan Janji Kita memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Jadi tibalah masanya di ruang udara Nasional FM, segmen nombor 1 tengah malam anda, menemui anda untuk pertemuan hari Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, semuanya berjalan dengan lancar. Kalau semalam baik, kita mengharapkan hari yang baru ini ianya bertambah baik. Yang mana tak sihat, hari ini mudah-mudahan bertambah sihat. Yang sakit, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Sepanjang 6 jam ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, semua frekuensi yang ada, termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga menerusi RTM Klik di seantero dunia. Mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng jahat tau, geng baik, geng burung hantu yang sememangnya tak boleh nak tidur malam. Sebab apa tak boleh nak tidur malam? Sebab anda bertugas, sebab anda bekerja, sebab anda mencari rezeki. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tapi tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, jangan risau. Teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Ada yang tengah bersedih ke? Janganlah bersedih. Kita akan ada selalu ada harapan. Harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi kita terus berusaha, terus bersemangat dalam hidup. Jangan patah semangat, ya? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang akan saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus kekal setia, stay tune bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Khalifah dengan Cikgu Ayu. Cikgu Ayu tengah tanda buku sekolah tu. Ramai cikgu-cikgu se-Malaysia tak tidur lagi tau. Ingat jadi cikgu senang ke? Balik rumah, rehat, makan. Tengah-tengah malam, dah relax, dah tenang, semua dah tidur. Dia tak tidur lagi. Menanda buku pelajar-pelajar kan? Jadi selamat menanda cikgu ya. Jangan tidur lewat-lewat. Kan nanti besok pagi kalau mengajar kan? Jadi macam cerita B. Ramli. Cikgu suka main bola, hari-hari cikgu main bola. Lepas tu cikgu suka main bola, hari-hari cikgu tidur. Jangan kita. 12.27 minit tengah malam. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Kuala Kerai, Bacuk dan juga Pasir Putih. Terengganu, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula dijerantut sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca tengah malam ini. Mana di geng-geng berhantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya perlukan anda untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya kalau tak ada pendengar-pendengar Nasional FM, tak semangat tau. Tak ada geng-geng bodoh hantu, tak jadi tak semangat saya. Sebab apa? Sebab anda adalah nadi kepada kami semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami tau. Terima kasih banyak-banyak. Kerana anda terus menjadikan Nasional FM terus relevan untuk kekal. Terus relevan dari dulu hingga ke saat ini. Yang sentiasa memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Dan juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fuad Noah, Saril Jali, Johan, Faiz, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Ui. Dah ada yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Beli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Raja Tun Dr. Philip Malin, Ita Chad dari Ipoh, UPS dari Terengganu, Muhammad Yusof, Terengganu, Hamdan Arifin, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Kita ada Razak Balangi juga, Elbiana Rosil Yana, dari Rumah Panjang Engkudu Baru di Sarawak, Sarawak. Jamaah Aloha juga turut hadir. Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Daniel Abdul Jalil Tawau, Nur Azila, Nenek Ani. Siapa lagi? BK Amin. Dari mana ni? BK Amin. Dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Lin Roslinda, kita ada Syah Putra Mesin Johor, Juria Jaafar juga turut hadir. Intan Hamid, Razak Balangi, Zai Zuraini, Ati Atok dari Sibu Sarawak, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Muhammad Jasni Moon, Princess Sue, Virginia Vanessa, Yusuf MC. Terus bawah kereta ni sambil goyang sepanah lagi. Ui, waktu begini masih lagi membaiki kereta. Rosli Hasni Lee, kasih horn satu kali. Pemamon Rosli, Cik Mah dari Belis, Juas Mizi Abdullah dari Pucung, Nur Isa, Mas Niasan Nawi, Aina Sofia, Masa Saleh yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Baik, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Siapa laju, saya tengok dalam mangkuk ajaib saya ni. Kita laporkan kepada pihak yang berkuasa, biar anda kena saman. Daripada bayar saman tu, baik belanja saya makan kan. Itu lebih baik. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, luncur terus sampai ke destinasi. Jangan risau, saya ada menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Anda boleh berkaraoke, boleh menyanyi dalam lori, boleh menyanyi dalam bas, boleh menyanyi dalam kereta atau di mana jua, dalam teksi. Tapi kalau ada penumpang, jangan nyanyi ya. Dalam teksi nyanyi sama dengan saya. Okey, jom terus beribu lagi. Ini dia Spider, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok. Spider dengan Aladdin. Gosok jangan tak gosok. Ada yang tengah gosok periuk tu dekat dapur. Kita terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Ah, ya. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amir Shahab. Search dengan Langit dan Bumi. 12.42 minit tengah malam. Anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ya, ada. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya. Dan ada saya Alif. Sampai kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir. Oh, ramai yang menyambut hari lahir hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Baik, di masa kinilah kita sangat-sangat bimbang sebenarnya. Bimbang mengenai apa? Mengenai buli dalam kalangan generasi muda. Dan isu buli dalam kalangan generasi muda ini sebenarnya bukan lagi perkara yang boleh dianggap sebagai gurauan. Jadi sebaliknya, ancaman serius yang memerlukan keprihatinan dan juga tindakan segera seluruh lapisan masyarakat. Kita sama-sama ya memendung buli ini, tahu. Ada sikap segelintir individu yang lebih gairah merakam pula tu. Ini pula dia nampak buli tapi dia rakam. Merakam kejadian buli ataupun kemalangan untuk dijadikan kandungan media sosial berbanding tampil membantu mangsa ataupun menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa.

Jadi orang ramai, masyarakat, seharusnya lah kita bertindak secara bertanggungjawab dengan segera melaporkan kejadian kepada pihak berkaitan seperti polis, Diraja Malaysia ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan, buli ini boleh kita elakkan tau jika masyarakat semua prihatin dan tidak memilih untuk berdiam diri. Dan usaha membenteras buli tidak boleh diletakkan di bahu pihak berkuasa semata-mata. Sebaliknya, memerlukan kerjasama berterusan daripada keluarga, institusi pendidikan dan juga masyarakat. Jadi kita kena peka dengan keadaan sekeliling. Nampak buli depan mata, kita lampurkan terus pada pihak yang berkuasa. Ada rakaman, terus hantar aja pada pihak berkuasa. Siapa pembulinya, biar mereka ditangkap. Oh, suka-suka buli orang je. Dia tak kena dengan keluarga dia. Hari ini dia buli orang, esok lusa orang buli pula keluarga dia, buli adik dia, buli kakak dia. Ha, baru dia tahu kan bagaimana sakitnya buli itu. Mana ada lagi geng-geng buruh hantu ni. Ilin manja, dia kata hai GBH. Nik Mas dah hadir dari Kota Baru. Kita ada Ahmad Nurul Amri, hadir dari Sarawak. Okey, biar-biar Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Rosli Daud, Nani Ani. Dia kata bulan mengambang di langit tinggi, burung hantu masih menemani. Mantap. Anissa Samin, hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Yelah, nak buat macam mana, kita masuk El Nino kan. Jadi minum air banyak-banyak. Kadang-kadang tengah-tengah malam berbahang je kan, nak tidur pun tak selesa. Mak Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih hadir. Hasna Hasrani, Marsa Saleh, Anak Antun dari Kudat Sabah. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menghiasi ruang udara nasional FM. Ini dia daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia, menerusi lagunya Orang Timur. Kita semua orang Timur kan. Jadi orang Timur kena jaga adab, kena ada jaga sopan, sopan santunnya. Lemah lembut kita, tapi dalam lemah lembut itu ada kekerasannya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Everybody.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka!
2: Warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan Bahlul membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Terus sekejap je masa berlalu, embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah. Boleh duduk dekat luar rumah, tapi kena ada berbumbung lah. Badan kita ni makin lama makin berusia, makin remaja purba. Kadang-kadang bila kena embun sikit je, mulalah sesemua demam macam-macam lagi. Baik, ini untuk mereka yang berada di negeri Melaka. Orang-orang Melaka, jangan keliru tau. Tarikh 21 Ogos bukan hari kelepasan am bagi Melaka dan tidak disenaraikan dalam jadual hari kelepasan am negeri Melaka tahun 2026. Dan sekaligus tiada ketetapan cuti peristiwa bagi tarikh berkenaan. Kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka Dato' Salha Salih memaklumkan bahawa penjelasan berkenaan dibuat susulan kekeliruan orang ramai yang mengaitkan 21 Ogos dengan sambutan ataupun pengiktirafan warisan dunia UNESCO di Melaka. Jadi sehubungan dengan itu, semua urusan, urusan pekerjaan, urusan perkhidmatan awam, persekolahan serta aktiviti harian pada Jumaat 21 Ogos adalah berjalan seperti biasa mengikut jadual dan juga ketetapan sedia ada. Jadi tak ada cuti umum . Jangan pandai-pandai nak cuti, asyik nak cuti je. Jadi kerja. Kek-kek berhantu, terima kasih hadir Nur Adila. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok Sarah Muah ke Taiping luncur. Kita ada Muhammad Fikri, Fiza Riza, Idah Khairi juga hadir dari Golsen, Linda Rizkula, Lady Heda, Blake Ang, Azma Dini Hanan, Alan Burger Geni, Drive Pinang. Kita ada Nur Azila, Hazli Zabaha, Kori, Kermel Latih, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Brother Hisham, Virginia Vanessa, Halimah Hamad. Okay, sama lagi Nur Cahaya 237. Kita ada Joe, LUQ7. Siapa lagi yang hadir bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Ramai sebenarnya. Zainab Sakaria juga turut bersama-sama. Saya nampak. Siapa yang hadir saya nampak. InsyaAllah. Saya nampak, saya keudarakan nama anda. Az Yuan hadir. Azmadi dari Alun Gajah, Melaka. Rajin bekerja hadir. Oh, mantap. Saya suka orang rajin bekerja. Yuan 20. Kita juga ada Askit. Lagi siapa? Rashidah Haidi. Okay, jom terus berhibur lagi di beberapa bagian rentak sampai pukul 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk atil. Miss Kayu juga terus hadir. Jas Akbar, Kota Kinabalu. Mat Daus, Menghala ke Singapura. Jom kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita dapat tahu bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris akan bergabung kembali di satu pentas untuk konsert di bulan Oktober nanti. Menerusi lagu ini. Ini lagu tahun 1999, Hati Kama. Lama kita tak layan lagu ini kan. Jom sama-sama kita joget menerusi lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan Alkayani. Ini lagu dalam filem Dil Hai Tum Hara. Muhammad Dil Kasukun membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang bagi tahu saya, Bang Afsal, dekat radio tak ada lagu, tak ada suara. Ada beberapa kawasan yang akan, kata orang tu, dijangka berlaku gangguan siaran. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up, terutamanya melibatkan di RTMKL dan juga pemancar TM di Gunung Telapak Buruk, Negeri Sembilan, menerusi frekuensi 91.7. Akan ada gangguan siaran. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12 malam hingga 6 pagi. Kemudian di kawasan Johor Bahru dan kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 105.7. Juga di frekuensi 96.6 di Melaka, Segamat, Muar dan juga kawasan sekitarnya. Manakala Mersing dan juga kawasan sekitarnya menerusi frekuensi 90.9. Juga di Lembah Kelang menerusi frekuensi 95.3. Jadi untuk alternatif, pendengar boleh mendengar menerusi frekuensi dari pemancar Menara KL lah, kalau berada di sekitar Lembah Kelang, 88.5 MHz FM. Dan para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Banyak kawasan ada gangguan siaran, kerja-kerja kodek line up. Roda Tayar 14, selamat pagi Abang Manis, katanya selamat pagi juga untuk anda. Boy Tobing juga selamat pagi. Abdul Muiz, kita ada Kak Na, Putri Bongsu, Kiyo Kusanagi, Tia Akila, Paimon, Suhana, Tiger Aini, Kerry Baling, ada Jad, katanya on the way ke utara pada waktu ini. Mantap. Mesara Kamariah, Zul Hakimi, Sumaihat, kita ada Bam Bam, Nasri Kajar Gogo, Nuraz Zawati, Rita Razi, Nasri, Mizi 85, Rohatun Along 7887, Remy 78, Ikram, Adik Lakostin, Nizam dari Senai, Zarina Moiti, sama lagi, Intan Abdul Kadir, ramai yang hadir, mantap. Rohani Kemboja, Hanifah Suhaimi, Adnan Yusof dari Tuah Singapura, Lavender Girl, Zajak Fah, Sabri Rajman, Hafizah Ibrahim, Kompang Warisan, mantap semua. Jangan lupa mereka yang hadir dekat live TikTok tu, kasih tapping light-nya luncur laju. Nulia Ramli juga hadir, Cik Zah, Tiga Ainul, Zul The Red Warrior QC Pro 2 Shift A hadir. Selamat bertugas geng-geng Pro 2. Okay, salam saya pada geng-geng Pro 2 semua. Saya tahu di sekitar ataupun di seluruh Pro 2 waktu ini sedang mendengarkannya. Patron juga terhadir, Abdul Muiz, Rinova. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sebagaimana yang saya janjikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Selepas 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya untuk lagu-lagu kenangan, ya. Lagu-lagu yang pastinya akan memberikan memberikan apa dia? Memberikan kenangan lah. Kenangan itu terimbau, kenangan manis, pahit kita yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita, kan. Banyak kenangan yang kita lalui, sama ada ianya manis ataupun pahit, sudah tentu ianya meninggalkan satu pengalaman, satu pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran yang mendewasakan kita, pengajaran yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan pengajaran itu tangkan fikiran kita, okey. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, saya nak mulakan dengan lagu ini. Gemersik Suara Nurul melalui lagu dan lirik ciptaan Azizan. Tajuk lagunya adalah Cinta Azali. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya. Zom.

Aziz dengan Langkah Seiringan. Jadi kita terus melangkah seiringan sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Pagi ini membawa kita tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga pula untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Baik, dunia semakin berubah. Banyak kenangan-kenangan dulu yang kita tinggalkan. Betul, dulu kalau nak pakai telefon, kita pakai public phone ataupun telefon awam beratur. Kita kena pula yang depan tu, yang tengah telefon tu bergayut dengan awek, bergayut dengan power. Oh, berjam-jam kita tunggu. Dunia semakin berubah, sekarang dah semakin canggih. Masing-masing saya percaya ada telefon bimbit ataupun telefon pintar masing-masing, kan? Kalau dulu kita zaman-zaman nak keluar duit, beratur dekat bank. Ambil nombor, beratur dekat bank, keluarlah duit. Waktu-waktu mula-mula tak ada mesin ATM tau. Betul. Zaman-zaman dulu, tanyalah ayah-ayah kita dulu. Mereka ambil gaji, beratur. Orang kerajaan terutamanya ambil gaji beratur dekat bank. Time musim gaji je penuh bank. Mana-mana bank penuh. Lepas tu nak keluar duit, kita isi apa? Isi borang. Isi borang tu yang kecil tu, kan? Keluar duit berapa ratus? 300. Ada yang tak bawa kad pengenalan. Pakai ya, dulu pakai apa, cap jari tu, warna hitam tu. Pakai ink warna hitam, dakwat warna hitam tu, pakai cap jari. Sekarang dah lepas tu timbullah mesin ATM. Mudahlah sikit untuk orang ambil duit. Tapi sekarang ni penggunaan wang tunai kini semakin beralih kepada pembayaran digital. Semuanya di hujung jari, seperti perbankan dalam talian, e-dompet, dan juga QR code ataupun kod QR. Tapi sejauh mana sebenarnya masyarakat kita bersedia menerima perubahan ke arah kehidupan tanpa tunai? Jadi bagaimana pula dengan aspek keselamatan, akses kepada teknologi dan juga golongan yang kurang mahir menggunakan teknologi digital? Dan semua ini kita akan kupaskan menerusi Alpha 2.0 minggu ini. Hari inilah. Ataupun esok-esok. Jangan lupa dengarkan esok Alpha 2.0. Dunia tanpa tunai, bersediakah kita? Alpha 2.0, 10.30 minit pagi. Mesti ramai yang nak dengar, kan? Dunia tanpa tunai. Tapi betul lah, sekarang ni kalau pergi mana-mana pun, mana ada orang bawa tunai. Semuanya pakai QR. Semuanya pakai scan. Tahu-tahu duit dekat dalam bank tinggal habis. Abang Manis masih guna tunai. You, saya masih guna tunai. Saya kan old school. Saya old school, saya masih lagi guna tunai. Rasa macam macam janggal pula kalau tak guna tunai, kan? Mutiara Radio 5, selamat pagi. Pancung Murai Adi Buntian juga turut hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Rashidi Abbas, Libra Anglers, ada Asmal 83, Mama Mira, ada Bakya. Siapa lagi? IT90, Rasa Rara, Is Junaida, Ilya, Siti Fatima, Ida Halim, Bunda Sejati, Tok Ia Official, oi, Queen of Smoking, Jamilah Daud, Tok Daso, Superstar Joe, Azaz No, Isa juga turut bersama-sama, Jun JR, Carol Azli Nizam, Ariana Yana, Asang, Laila, Nur Pineng, Alia Cute, ada Ichang, Ati Azuriati, Hajam Mel, Ani 83, Rohaliza Yam, ada Cek juga, Muhammad Malut, Farina dari Pulau Pinang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik cipta Nadia. Lontaran suara juga Nadia. Salam untuk kekasih. Salam untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan Nun Alif, saya Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Dato' M. Nasir. Ekam Matra melalui lagunya Sentuhan Kecundang. 2:30 pagi. Ada yang terimbau kenangan? Ada. Kadang-kadang kenangan tu yang rare tau. Mengimbau kenangan lalu. Terdengar lagu-lagu itu mungkin rasa rindu kita pada zaman kanak-kanak, suasana kampung yang tenang kan, serta makanan tradisi dan juga permainan lama yang jarang kita temui pada saat dan ketika ini ya. Kehidupan lama-lama, kalau kita lihatkan kehidupan tahun 80-an, 90-an, suasana kampung dan juga masyarakat dia macam mana. Jiran tetangga tu dah dianggap seperti keluarga sendiri. Pintu rumah pula jarang ditutup. Jarang tertutup rapat. Pintu gerbang kampung sentiasa bersih. Petang-petang ada aktiviti berbasikal sambil menegur kan. Dekat kampung pun ada kedai kopi. Kedai kopi lama yang menjadi tempat semua bangsa duduk semeja menikmati hidangan. Kuih muih tradisi zaman dulu seperti koci, lopis, peneram. Minuman klasik dalam botol kaca tebal di kedai runcit kampung. Itu semuanya mengimbau kenangan lah. Kan suasana dulu yang kita rindukan sekarang dah banyak berubah. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Nasir, terima kasih. Selamat pagi, Nasir. Ada Man Sudirman juga hadir. Kayak Solo, Official, Ahmad Rizal, Sam dari Simpang Renggam. Zaidi, Sabariah Awang, ada Yusni, Din Taiping. Oh, Fadli, ini Abang Lori di Caltech katanya. Bon, Ban SB pun sama, Abang Lori. Kasih hon terus. Gang Rimba, Zagatin, 1E1. Yarak Boys. Kita ada Hassan 73, Marzu 21. Siapa lagi? Hanim Hamzah. Pok Yah Chon Chode pun hadir. Pok Yah Chon Chode, teringat cerita Pok Yah Chon Chode tu. Asal usul nama Chong Chode tu. Buat tak faham, Sufisha. Abang Seringgit 2. Arif Hazrin, adakah I? Roslina Ibrahim, Azami Abu Bakar, Kudin Arji, Nazal Langkawi, Norizan Deraman. Mr. Prado, salam hadir bang. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah yang hadir. Zailah Rose terus luncur laju. Tepi-tepi lainnya juga di live TikTok sambil-sambil kita bersembang. Kita nikmati dan juga layan lagu-lagu terbaik dekat dalam live TikTok juga. Ada juga yang ada account TikTok tapi tak pernah masuk ke National FM punya live kan. Sila masuk sekarang. Ada Kak T juga. Terima kasih Kak T. Yo Kalang luncur terus. Luncur sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Ros Arifin. Lontaran suara Fauz yang latih menerusi lagunya Dia. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro serta Roshi Somantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta kerana orang tua tidak merestui dia cinta. Yang paling sakit apabila dipaksa berpisah. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi terpaksa berpisah. Itu yang paling menyakitkan. Mungkin ada ramai yang pernah mengalami peristiwa seumpama ini. Kadang-kadang kenangan itu kita simpan sampai sekarang. Kalau diingatkan, mungkin luka lama boleh berdarah kembali. Tepat jam 3 pagi waktu ini, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada berbaki 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama layan lagi lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya butakan untuk anda. Semuanya lagu kenangan anda. Kita kadang-kadang terimbau kenangan, teringat permainan lama-lama kan. Permainan apa yang anda paling ingat? Kalau saya dulu main guli. Kita main tinting, batu seremban, kita main wow, layang-layang dengan kawan-kawan kan. Tapi yang paling best apabila balik sekolah je terus terjun parit. Terus terjun parit, tak balik rumah. Sampai rumah, siaplah. Rotan telah pun menunggu anda. Rotan telah pun menunggu kita semua. Intan Payung dikata sama pagi GBH. Chef Z dari Nilai Abdul Rahman. Kita ada Ham 2612, Ina Ita, Mama Mama Ani, Azlina Mansur, Richard Buwan, Aini 67, Mus, Mrs. Vario, Bunga Kebangsaan. Delisha Asfah Ceras. Saya nak tanya geng-geng buruh hantu lah, permainan apa yang anda masih ingat ketika dulu zaman-zaman anda membesar? Ramai yang saya tahu ada pengalaman tu. Kalau dulu kita tengok perempuan, orang wanita, anak-anak perempuan ni, pokok pun dia panjat. Betul. Kadang-kadang kita cerita dengan anak-anak kita kan, dulu mak awak tu panjat pokok tau. Anak-anak kita pun tak percaya. Betul ke mak? Mak panjat pokok. Ada yang katanya galah panjang. Okey. Ida Kerry katanya belajar motor jatuh dalam lubang. Tujuh kasut. Mar katanya saya pun betul. Saya panjat pokok. Panjat pokok rambutan. Lavender Girl. Zirafira. Ya, pokok langsat panjang sampai pucuk. Mantap. Itu yang kadang-kadang yang jadi kenangan itu jadi mahal tau. Bukan kerana peristiwa itu, tapi ianya meninggalkan satu kesan dalam hidup kita. Dan kenangan itulah yang paling mahal. Zaila Rose katanya saya panjat pokok manggis. Ada yang kata balik terus berkubang. Sama macam saya tu. Kak As JB, baling selipar. Permainan baling selipar. Dan kini semuanya telah pun berubah kan. Berubah mengikut arus zaman. Kalau sekarang ni kanak-kanak ataupun anak-anak kita, dia tak ada panjat pokok, tak ada main guli, semuanya menghadap telefon, main PUBG, semuanya main permainan dekat dalam talian kan, kita panggil sebagai e-sport. Dia orang tak merasa macam kita dulu. Itulah kenangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus bersama-sama. Mat Daus Konda Kondi katanya. Oh, seronok main Konda Kondi kan. Saya dulu main terjun parit, panjat pokok, main getah. 0 point. Campur dengan budak-budak perempuan. Yang paling best sekali main masak-masak, main pondok-pondok, main kawin-kawin kan. Awak jadi mak, saya jadi bapa, yang kawan kita jadi anak. Jom terus raya.
lagi kita imbau kenangan lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik Gluman S, Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Butan Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ya, mana mungkin kita lupakan kenangan, sebab kenangan akan terus segar hidup dalam diri kita. Kenangan akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Macam-macam kenangan yang kita lalui, ya. 3.32 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gian Berhantu. Saya nak kongsi sedikit mengenai kadar pengangguran lah, ya. Kadar pengangguran pada tahun 2026 kekal 3.0%, seperti bulan sebelumnya, dan juga mencatatkan sebanyak 517,800 penganggur menurut statistik tenaga buruh bagi Jun 2026 dan juga suku tahun kedua 2026 yang diterbitkan semalam. Jadi Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan bilangan penduduk bekerja pada Jun lepas meningkat 0.01% kepada 16.83 juta orang, manakala bilangan penganggur meningkat kepada 513,000 kepada 517,000 orang, naik sebanyak 0.9% bulan ke bulan, ya. Tapi kadang-kadang, ya, pada saya lah, pada saya, anak-anak zaman sekarang ni memilih kerja, tau. Sementara nak dapatkan kerja yang sesuai dengan kelulusan tu, kerjalah apa saja asalkan ianya halal. Betul, saya sering katakan kepada anak-anak saya, pergilah kerja, cuci pinggan mangkuk dekat kedai pun tak apa. Abah dulu pernah cuci pinggan mangkuk dekat kantin kilang. Abah pernah kerja kilang sebelum abah bergelar penyampai radio, tahu. Macam-macam kerja abah buat. Cuci kereta pun abah buat. Jadi anak-anak kita kadang-kadang malu nak bekerja. Malu. Nampak kawan-kawan kerja kedai makan, nampak kawan-kawan kerja dekat car wash, nampak kawan-kawan kerja dekat mana-mana, kan. Tak perlu malu dengan pekerjaan kita, sebab tak ada siapa yang nak bagi kita makan. Awak kerja apa? Saya kerja pungut sampah, ikut lori sampah. Itu pun satu kemuliaan sebenarnya. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Kalau kita miskin, kita tak ada duit, siapa yang nak bagi kita? Tak ada siapa yang kesiankan kita, kan? Kita saja yang tahu diri kita macam mana. Okey, Man Besi, selamat pagi. Selamat pagi, Man Besi. Syazila Ila, Diamond 85, Nuri, Mona Rahim, Zulaika Azurin, Azlan Nordin, Jaja Kiut, Ma'el, Iris Chomey, Malah Acid, Azman Cik Hassan, Hayati Arifin, ada Kak La, Siti Khalijah, Nagin, Ida, Fear of Invisible, ada Cik Na. Kita ada pejuang tegar juga hadir, Norwati. Katanya teman suami tengah tiba roti canai untuk asrama. Mantap. Roti telur dua keping untuk pemanis. Atuk Terakis pun hadir. Yasin dari Langkawi, Ati 80, Linda Bunga Felda. Ada juga Diana yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Pak Ma'on, Q1 ni. Jom, waktu ini sampai 4 pagi kita beri laluan untuk lagu kenangan juga. Hashtag ini adalah kenangan lalu, tahu. Kenangan lalu. Menerusi koleksi 80-an, saya nak putarkan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu dalam filem, saya berlupa, tapi lakonan Azhar Sulaiman dan juga Maria Farida. Anita Sarawak menerusi lagunya, Akhirnya Kini Pasti. Lagu ciptaan Mazlan Hamzan, Hamzah, lirik oleh Johan Nawawi. Nasional Gian Berhantu terus menunjuk sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

0: sudah sedap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana? Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, bang. Komen,
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go.

0: Tania Berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentan tempat tenang.

0: Barusan teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.

0: selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
3: Sabah FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai Allah, andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah. Sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus baik insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah, bersolatlah di awal waktunya. Apa

0: Oh, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga? Bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga. Di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua bahas lepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak. Itu isyarat daripada Allah. Ya. Barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: iCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Sungai. Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Maman Aziz. Memilih
1: dirimu biarpun. Ingin merasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
2: REN

0: Siaran tak pagi Tawau FM, stesen pilihan ada 6-7 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hai Wan Ji, apa khabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sihat ya? Bolehlah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, semuanya hari ini juga sehat. Terus bersemangat untuk kita memulakan hari kita untuk hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan
0: 28 Safar 1448 Hijriah. Azhar dan juga Wan Jai menemani anda untuk rentak pagi edisi Rabu ini.
1: Ya, dan pastinya pertemuan kita pagi ini dengan pelbagai pengisian lagi. Lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan jam yang pertama kita akan kongsikan tinjauan cuaca.
0: Ya.
1: Bagaimana keadaan cuaca kita sepanjang hari ini. Dan juga kita akan dengarkan berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi.
0: Dan kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
1: Ya, jadi terus teman berteman bersama kami di
0: Rentak Pagi. Di pinggir.

0: sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wan, kita mulakan dengan cuaca secara umum bagi negeri Sabah. Kita tinjau untuk negeri Sabah sepanjang hari ini. Di mana keadaan pagi ini, secara umumnya negeri Sabah berjerebu. Petang nanti berangin dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Itu tinjauan cuaca secara umum bagi negeri Sabah. Seterusnya beralih kepada tinjauan cuaca bagi empat daerah utama. Untuk daerah Tawau, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat. Sebelah petang dijangkakan berangin dan sebelah malam pula hujan dijangkakan berlaku di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak, pagi ini tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berangin dan sebelah malam pula tiada hujan. Untuk daerah Sempurna, pagi ini juga ditinjau hujan di beberapa tempat. Namun demikian, pada sebelah petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Untuk daerah Ladatu, pagi ini ditinjau tiada hujan. Sebelah petang dijangkakan berangin dan sebelah malam tiada hujan. Dengan suhu minimum secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 32 darjah Celsius. Seterusnya, bagi cuaca kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan, sepanjang hari ini dari waktu pagi hingga ke malam dijangkakan dan ditinjau tiada hujan akan berlaku dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius.
3: Ya, kita tinjau pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, di mana tiada hujan ditinjau pagi hinggalah ke petang nanti. Malam pula berbeza, di mana ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah barat daya selaju 30 hingga 40 km per jam dan ombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Perairan Ladatu sepanjang hari ini ditinjau tiada hujan, angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
6: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

0: satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dan satu bendera, satu semangat berbangga kita sebagai anak Malaysia ya Wan J.
1: Betul. Jadi kibarkan jalur gemilang, kibarkan bendera negeri kebanggaan kita. Okey, di mana jua anda berada.
0: Ya, jadi maksudnya untuk kita semarakkan lagi semangat patriotik kita kan Wan. Kibarkanlah di mana-mana yang boleh kita kibarkan, yang penting kita menghormati.
1: Betul.
0: Kan jalur gemilang kita ya.
1: Jangan pula dibikin lapik kan.
0: Betul. Jangan ilusu-lusuh kan.
1: Betul.
0: Koyak-koyak dikibarkan. Koyak-koyak, alamak kan.
1: Macam mana kamu ni?
0: Tapi sekarang ni di mana-mana kedai masuk je ada. Ayah ada RM1 lebih. Yang mampu milik sebenarnya.
1: Betul, murah.
0: Tapi itulah kan, bukan kita sahaja yang dewasa, tapi kanak-kanak di sekolah pun guru-guru kan ada hari apa kempen kibarkan jalur gemilang. Jadi anak-anak kena membawa apa jalur gemilang bendera ni ke sekolah untuk sampai dengan minggu kibarkan jalur campaign gemilang. Iyalah, bulan kebangsaan kita ni kan.
1: Betul.
0: Jadi kita semarakkanlah bulan kebangsaan ni dengan kibarkan jalur gemilang. Yeah.

0: دواو اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijriah. Pagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.30 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.33 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.34 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah. Manusia selalu sebut

Tiga perkara, tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawar FM, pilihan anda.

0: Ya, Tau FM pilihan anda 6.53. Minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami menerusi Rentak Pagi untuk edisi hari Rabu hari ini. Dan juga kita mengalu-alukan untuk anda bersama kita respon kepada tajuk kita untuk pagi ini, kan Wan? Uh-huh. Tajuk kita pagi ini mengenai kalau kamu boleh makan malam dengan mana-mana ataupun dengan seseorang personaliti ke, selebriti ke, kan, ataupun seseorang ke, kan, siapa pilihan kamu dan kenapa? Saya tahu kalau Wan je, dia mesti Datuk Seri Siti Nurhaliza.
1: Aku hanya teruslah.
0: Okey, itu untuk respon kita. Dan untuk dalek kita, lamanya sudah aku mau jumpa dia ni. Idolku.
1: Oi, idol. Gitu. Selalu kan Zah, kalau kalau orang jumpa, idol. Oi, DJ Azhar punya idolku.
0: Gitu. Oi, Wan Jema ni idol. Okey. Jadi kamu kongsikan kepada kami, hantarkan respon anda menerusi Facebook kita ataupun menerusi WhatsApp kita 0194903838. Dan juga talian selepas 9 pagi nanti kita akan aktifkan 778243.
1: Dengarkan Utama 7 Pagi selepas ini. Beribu dahulu dengan Syihah Zikir.
0: Minta ampun.
1: Terus setia bersama dengan kami. Rentak Pagi.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: pagi Tawai FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. 7.21 minit pagi waktu ini 1J.
1: Ya, ini merupakan jam yang kedua anda bersama dengan Azhar dan juga 1J Rentak Pagi.
0: Ya.
1: Edisi hari ini 12 Ogos 2026 bersama dengan 28 Safar 1448 Hijriah.
0: Ya, apa khabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Ya, kalau kurang sehat tu batuk-batuk ke kan. Saya pun hari tu batuk-batuk juga. Yang batuk-batuk yang tiba-tiba gatal tu kan.
1: Ya, kalau begitu tu memang memakan gula-gula
0: betul,
1: khas.
0: Betul. Itulah saya pun berbekalkan daripada demam hari itu sama-sama kan. Dia batuk sekali dengan spraynya, dengan ubat antivirusnya. Banyaklah yang diberikan. Tapi itulah kita sama-sama
1: jaga. Kepada anda semua yang kalau mau cari ubat, kami tanyalah kami ya.
0: Tiba-tiba. Jadi jaga kesihatan. Kalau panas tu, elakkanlah berada di luar kan Wan.
1: Betul.
0: Dan pakai pelindung muka, pelindung diri kita. Pakai topi, pakai payung kan.
1: Betul.
0: Minum air putih lah.
1: Sekarang banyak pun banyak produk-produk yang untuk mengelakkan dari sinaran UV masuk ke dalam kulit kan. Jadi anda boleh pakai itu. Tidak kisah lelaki perempuan, okey?
0: Yeah.
1: Lelaki kan perempuan kan. Adik kata kalau lelaki dia pakai itu terus nampak feminin. Tidak. Ini untuk keselamatan anda
0: betul,
1: juga.
0: Betul, kesihatan diri kita kan. Betul. Wan? Mungkin sekarang anda tidak nampak kesannya. Tapi pada akan datang kan.
1: Pada masa akan datang.
0: Betul.
1: Tu kalau yang ada, kalau kamu nampak infografik yang dikongsikan yang tular tu kan. Ciri-ciri bila terkena kanser kulit. Itu sangat-sangat berbahaya.
0: Ya.
1: Okay, jadi kanser kulit ni tidak kenal lelaki atau perempuan.
0: Betul. Jadi beringat-ingat.
1: Berpada-pada. Okay. Berwaspada.
0: Berwaspada.
1: Semua yang disebut.
0: Okey, selepas ini kita akan kongsikan apa yang tular
1: untuk
0: kepada
1: hari
0: anda. Dan berita Tawai FM 7.45 diikuti Positif Pagi selepas itu. Dan tajuk sudah kita kongsikan. Ini dia lagu bersama dengan Tiara Andini.
1: Kupu-kupu.
0: Terus dengarkan
1: Berita Pagi.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM
0: bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular
0: diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular kita mau kongsikan untuk pagi ni 1J.
4: Yeah.
3: Ini mengenai kisah seorang lah pelancong yang datang ke negara kita kan.
4: Betul tu.
3: Jadi kisahnya seperti yang kita ketahui, negara kita ni memang terkenal sebagai sebuah negara yang kaya dengan pelbagai keunikan budaya, dengan keindahan alam semula jadi, pelbagai makanan kan, masyarakat yang juga berbilang kaum wan.
4: Betul, dan ia menjadi satu tarikan kepada pelancong, dan setiap kali pelancong akan datang ke sini, ada sejak cerita kita dengar pelancong tu jatuh hati dengan negara kita, dengan pelbagai sisi yang terdapat di negara ini. Jadi tidak heran mengapa Malaysia sentiasa menjadi destinasi pilihan pelancong luar untuk melihat keindahan dan keunikan negara ini.
3: Dan lebih-lebih lagi Wan, melancong ke negara luar dapat membuka mata kan, dan untuk kita mempelajari juga tentang gaya hidup dan juga tradisi kebudayaan serta sejarah di destinasi yang dituju.
4: Begitulah orang putih kalau datang di sini kan.
3: Betul.
4: Ini perkongsian rawak seorang Mat Saleh yang berdiri di tepi jambatan di sebuah sungai. Dia tengah tengok ni kawasan hutan ni lah kan Zah, tepi sungai tu. Dan dalam perkongsian video di TikTok, Friends You Fitter.
3: Yeah,
4: dia berkongsi melihat salah satu reptilia paling berbisa di Malaysia.
3: Apalagi kalau bukan buaya. Oh, ini King Cobra.
4: Nagin.
3: King Cobra guys. Di bawah, di sungai itulah. Mungkin panjangnya lebih 3 meter lah King Cobra tu ya. Dan dalam klip berkenaan Wan, Mat Saleh itu maklumkan mengenai reptilia berbisa itu apabila ditanya, bagaimana awak tahu?
4: Dia kata, bagaimana awak tahu? Oh, King Cobra guys. Bawah sana tu. Mungkin hampir 3 meter. Dan sementara itu, menjaga kerongan komen, rata-rata warga maya terhibur dengan reaksi bersahaja. Lebih-lebih lagi, lelaki berkenaan sempat bertutur dalam bahasa Melayu.
3: Itulah kan, Wan. Sekarang pelancong-pelancong kita ni kan. Saya banyak tengok, adalah beberapa kan, saya ternampak pandai sudah cakap Melayu. Lepas tu, dia bukan Melayu ni. Sabahan pun dia boleh tahu. Dia
4: betul.
3: Belajar semua bahasa di setiap negeri yang ada.
4: Bukan bahasa Melayu je. Betul. Bahasa dusun dia belajar di sini.
3: Melayu kan? Penang itulah kan, masing-masing ada apa dia punya dialek, inilah.
4: Betul,
3: kan, logat
4: logatnya kan.
3: Dan menjengah itulah ke ruangan komen. Ada sebahagian juga pengguna turut berkongsi pengalaman dan juga tip ketika berdepan dengan haiwan tersebut.
4: 3 meter tu dah macam bunyi why dah.
3: Kan?
4: Why? Why?
3: Apa maksudnya seluruh
4: itu,
3: itu seorang pengguna lah kan Wan.
4: Ada yang mula-mula ingat video luar negara. Habis tu 3 meter bila disebut 3 meter tu, itu sebenarnya yang bikin orang terkejut. Sebab orang macam nampak orang putih kan, orang Mat Saleh. Lepas tu tiba-tiba, oh dia cakap apa tu, King Cobra guys, bawah sana tu. Tu mungkin hampir 3 meter King Cobra.
3: Gitu, tapi dalam ni lah kan, orang putih Melayu ni kan. Dan untuk makluman, video ini telah mendapat lebih 27,000 tanda suka dan lebih 400,000 tontonan menerusi laman TikTok.
4: Tengganu.
3: Dan
5: King Cobra guys, right down there, eat huge one. 3 meter King Cobra.
3: Itulah sebetulnya 3 meter
4: guys,
3: King Cobra guys.
4: Tapi itulah kalau orang Mat Saleh lah, saya nampak Mat Saleh dengan mereka yang tinggal di kebanyakan negara Eropah, kalau datang ke sini mesti suka belajar bahasa Melayu.
3: Betul, tapi itulah, bukan saja belajar bahasa percakapan kita, tapi makanan-makanan kita, budaya-budaya kita dikenali.
4: Nasi lemak,
3: setiap kita ni pun belum pernah mungkin merasai baju-baju yang ada kan, setiap etnik yang ada di negara kita, tapi mereka mencari
4: sudah
3: peluang.
4: All rounder kan? Semua dia try kan.
3: Jadi itulah berbangga kita sebagai
4: rakyat Malaysia.
3: Jadi itu apa yang tular
4: dikongsikan untuk hari ini.
0: Nantikan zone pilihan
2: apa yang tular seterusnya
0: setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di zone apa yang tular
0: dengan menghubungi kami di 0897 73397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sehat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan percaya bahwa anda yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini semuanya adalah orang-orang yang ingin berjaya. Sama ada berjaya dalam pelajaran kah, berjaya dalam pekerjaan kah, ataupun berjaya dalam bisnes kah. Senang cerita, kita semua ini sebenarnya sedang bertumpus lumus untuk merasai indahnya yang namanya kejayaan. Betul kan? Tapi sedar tidak sedar, dalam kita sedang rancak berusaha untuk berjaya nih, kadang-kadang terpaksa jatuh dalam pahitnya kegagalan, kan? Betulkah? Tapi sekurang-kurangnya kegagalan itulah yang menyadarkan kita dan membuatkan kita jadi lebih matang dalam menguruskan perjalanan kita yang seterusnya. Kita jadikan kegagalan yang dulu itu sebagai pengajaran untuk melangkah lebih berhati-hati bermula dari sekarang. Yakin banyak hal yang baik sedang menanti di hadapan. Dengan syarat, kita kenalah ubah cara hidup kita kepada yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Hey, kamu. Kamulah, ya, kau. Sebelum ini, kau berjalan, kau pernah jatuh di lubang. Camkan lubang tu, kau cam betul-betul tu lubang, supaya nanti kau tidak lagi jatuh di lubang yang sama. Begitu jugalah dalam kehidupan. Kau pernah silap di situ, jangan sampai kau silap lagi di situ. Kalau sudah pernah silap di situ, kena fikir cara baru. Kalau fikir cara yang dulu, bertindak cara dulu, tapi inginkan hasil yang baru, wuih, tidak ngam tu bosku. Sepatutnya, kalau kau mau hasil yang baru, kenalah berfikir cara baru, doa cara baru, usaha pun mesti cara yang baru. Maka hasilnya juga akan baru. Betulkah? Maksudnya, matlamat hidup kena mantap, matlamat kena jelas dan membakar, supaya kita lebih bersemangat untuk jalan terus, capai dan tangkap kejayaan yang kita inginkan. Sebab kita sudah pun sedar, untuk berjaya nih sebenarnya tidaklah semudah ABC. Perlu cekal, perlukan disiplin dan perlukan azam dan kekuatan untuk menghadapi liku-liku perjalanan dalam mencapai yang namanya kejayaan. Sahabat pendengar sekalian, saya mendoakan agar segala usaha yang sedang anda perjuangkan, Tuhan akan gantikan dengan indahnya kejayaan. Semangat ke bosku. Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Whatever you do, you listen to Tawau Rentak Pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man? Rentak Pagi.

0: Yang anda bagi dalam FM pilihan anda 7.54 minit pagi menghampiri 8 pagi.
1: 8 pagi kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Aha. Dan di jam yang ketiga nanti insyaAllah kita akan dengarkan lagu-lagu Kuasa 2. Kita juga akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM untuk di hari sana sini. Aha. Dan tidak dilupakan Ingin Tahu di jam yang seterusnya.
0: Itu pengisian kita untuk jam yang ketiga nanti dan kita mengalu-alukan sekali lagi untuk anda respon tajuk kita.
1: Siapa?
0: Ya, siapa idol mu tu? Lamanya sudah aku mau jumpa dia ni, idol.
1: Idol, idol.
0: Dialek kita, kan? Dan untuk respon pagi?
1: Kalau kamu dibagi peluang makan malam dengan mana-mana artis, personaliti ataupun seseorang yang figura dikenalilah, siapa pilihan kamu dan kenapa?
0: Jadi kongsikan kepada kami kan nanti, kami nantikan respon-respon anda. Ini dia lagu bersama dengan Senario.
1: Joget, toleh, menoleh.
0: Terus dengarkan.
1: Tak pagi.